0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Ya, acak acak rambut he.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
2: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Masih kurang bener.
0: Paku. Ya. Pakuon.
1: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lupa doo.
1: Paku mandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya.
1: Kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku mandan ya.
1: Paku mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong paku mandan.
1: Maksudnya disawer sama paku mandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke.
0: Kena kumandan upacara.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Itu tadi dari koleksinya Wisnu Santika featuring Ariel Esmana dengan Aku Harus Pergi, teman Prodo 2. Nah, kali ini teman Prodo 2 update-nya dari Lomba Sihir ya. Mereka lagi nyiapin 5 lagu baru untuk album kedua mereka setelah obrolan jam 3 pagi, dan 5 lagu ini akan dirilis dalam versi deluxe 16 bulan setelah album utamanya dirilis dari 25 Mei kemarin, teman-teman Pro 2. Dan 5 lagu tambahan ini berjudul Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit, ditulis oleh Lomba Sihir dan menjadi bagian dari cerita album kedua mereka, teman-teman Pro 2. Baskara bilang kalau lagu ini, kelima lagu ini ditulis untuk menjadi bagian dari cerita album mereka, teman-teman Pro 2, dan ditulis karena punya arah kreatif yang sama dengan album kedua, teman Prodo 2. Dan Lomba Sihir juga memilih untuk menjadikannya sebagai bagian dari album Deluxe, bukan membuat karya baru yang terpisah. Penasaran sebenarnya sama karya ini. Salah satu lagu yang Isaac suka juga dari album kedua mereka itu kemarin ada Oh Mama, Oh Mama. Aduh, itu lagunya enak banget asli, teman Prodo 2. So, ya, yeah. Kita tungguin aja nanti kapan dirilisnya, teman Prodo 2, karena banyak juga yang mungkin penasaran ini nanti kira-kira mereka akan ngeluarin album barunya kapan nih, karena ini masih EP dari album yang berikutnya. Ya sih, kita tungguin aja nanti nih teman Prodo 2.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Isak Octavian hadir di sini. Dan seperti biasa kita di Spalding ya, Spada Talking. Pagi hari ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol topik yang menarik. Luka yang tidak terlihat ketika pola asuh membentuk kesehatan mental anak-anak. Dah, untuk ngobrolin soal ini, Isak sudah bersama dengan ada dua teman kita dari Youth Ranger NTT, teman Pro 2. Langsung saja kalau begitu, please welcome ada kakak Patricia Sedo Gere dan juga kakak Desti Paulus. Kak Patricia, Kak Desti, bagaimana kabarnya?
1: Menurut saya sangat, saat ini puji Tuhan sangat baik sekali.
0: Okay, sangat baik ya. Kak Patricia, bagaimana kabarnya?
2: Okay, halo teman-teman Sepeda Talking dimanapun berada. Keadaan saya so far so good, tapi tetap enjoy dan juga pada kesehatan ini masih diberikan kesehatan walafiat, jadi overallnya semuanya baik.
0: Asik. Nah, kali ini teman Pro 2, Kak Patricia dan Kak Desti ini dari Youth Ranger NTT ya. Kalau Kak Patricia ini leader Youth Ranger NTT.
2: Iya, betul Kak. Ya.
0: Kak Desti ini vice leader.
1: Iya,
0: betul. Okay, baiklah. Nah, mungkin sebelum kita jauh ngobrol lebih lanjut lagi ini soal topik kita pagi hari ini, kita bakalan coba untuk kenalan terlebih dahulu Kak Patricia dan Kak Desti. Boleh nih menyapa teman Pro 2 sembari memperkenalkan diri supaya nanti kita ngobrol sebentar lebih enjoy, nanti teman-teman yang di rumah yang mau bergabung juga bisa lebih santai nih. Silakan.
2: Okay, halo teman-teman Sepeda Talking, dari kami Youth Ranger Nusa Tenggara Timur dan saya Patricia selaku leader Youth Ranger Nusa Tenggara Timur. Jadi Youth Ranger itu sendiri adalah di mana komunitas tempat anak muda untuk bergabung dan juga berkontribusi untuk mengembangkan keterampilan public speaking, soft skill dan juga mengembangkan karakter tentunya terhadap advokasi tentang isu mental health itu sendiri.
0: Jadi Youth Ranger NTT ini advokasinya ke ini ya, mental health ya?
2: Iya, dan tidak hanya sekedar mental health saja, tetapi isu-isu tentang bagaimana pengembangan diri, soft skill, dan juga untuk meningkatkan self-awareness, dan juga kapabilitas agar bisa berdaya saing tidak hanya untuk di NTT saja, tetapi berdaya saing secara global.
0: Okay. Boleh sedikit juga nih Kak Patricia jelasin, mungkin ada teman-teman yang baru dengar tentang Youth Ranger NTT ini dari kapan, dan kira-kira bentuk kegiatan yang bisa dilakukan sama teman-teman Youth Ranger NTT itu seperti apa sih?
2: Okay, baik teman-teman Sepeda Talking, mana pun berada. Jadi Youth Ranger NTT itu merupakan suatu bentuk komunitas, sudah ada sejak lama sebenarnya, dan itu dari pusat kemudian ke regional Youth Ranger-nya. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan itu kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas Kota Kupang dan juga beberapa gerakan perhimpunan di Kota Kupang. Misalnya kegiatan tentang advokasi di daerah-daerah seperti kami baru-baru di Kesulamu, Desa Pariti, kemudian juga ke Panti Asuhan berkolaborasi dengan Diaspora Bina Karya terkait kegiatan peningkatan kapasitas anak panti asuhan, belajar bahasa Inggris, peningkatan soft skill untuk anak-anak di panti asuhan, dan juga mengenal kepada advokasi tentang di anak-anak dan remaja di sekolah-sekolah dengan komunitas terkaitan dengan bagaimana pencegahan kekerasan dan kemudian juga tentang bagaimana peningkatan untuk isu mental health itu sendiri, dan kemudian juga terkaitan dengan bagaimana mengelola atau manajemen emosi dengan baik di usia-usia fase remaja dan anak-anak seperti itu.
0: Oh, banyak berarti aktivitas dan kegiatan dilakukan oleh teman-teman di Youth Ranger NTT. Regional NTT dari kapan nih?
2: Okay, jadi regional NTT ini sudah berada dari tahun 2021.
0: 2021. Ya. Nah, Kak Patricia memimpin atau menjadi leadernya dari kapan?
2: Okay, jadi saya menjadi leadernya baru-baru di 2026.
0: Oh, di tahun
2: ya.
0: Ini?
2: Iya, betul.
0: Okay. Nah, kalau bergabungnya, kakak bergabung ke Youth Ranger dari kapan?
2: Okay, kalau saya sudah bergabung sejak tahun 2025, Kak.
0: Oh, okay. Nah, dengan amanah sebagai ketua gimana nih perasaannya?
2: Okay, jadi mungkin terkaitan dengan sebagai seorang leader itu tidak hanya serta-merta kita meng-backup orang saja, tetapi bagaimana kita melihat bahwa karakter setiap orang dalam individu itu sangat berbeda dan sangat kompleks, dan itu salah satu tantang utamanya. Ada yang responsif, ada yang kadang kala juga kurang responsif, yang itu menjadi tantangan terutama, ada yang hilang muncul dan segala macam itu. Tetapi kembali lagi, bagaimana kita sebagai seorang agent of change untuk menggerak perubahan kepada anak-anak muda, bahwa ruang ini adalah safe space, ruang yang aman untuk mereka untuk bergerak, untuk meningkatkan kapabilitas dirinya, seperti itu Kak.
0: Oke, itu sedikit dari Kak Patricia dengan bergabungnya Kak Patricia di Youth Ranger NTT, bahkan sampai menjadi leader sekarang ya. Kita ke Desti ini. Iya, yes, sebagai fasilitator. Kamu bergabung di Youth Ranger NTT dari kapan?
1: Oke, kalau saya baru yaitu 2026. Mm-hmm. Karena awalnya saya memiliki ketertarikan yang sangat penuh dengan dunia-dunia yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, di mana saya melihat bahwa Youth Rangers ini dia tidak hanya untuk mengasah, melainkan tempat yang aman untuk berkembang. Dan untuk itu saya sangat berminat untuk bergabung, dan dengan pesan dan juga bagaimana ya, motivasi saya gitu Kak, bahwa setiap anak muda punya hak masing-masing untuk berkembang gitu.
0: Oke, dari mana nih kamu awalnya tahu tentang Youth Ranger NTT dan tepatnya di mana atau kegiatan apa yang membuat kamu ini terinspirasi kayaknya pengen juga nih bergabung sama Youth Ranger?
1: Awal mula itu dilihat dari Instagram, karena okay. Ya betul. Terus saya stalking Instagram mereka. Oh, ternyata kegiatannya kayak gini, bagus. Terus lihat juga beberapa pemuda di sana itu berkembangnya itu sangat baik. Nah, terus stalkingnya tuh hampir beberapa bulan, 2-3 bulan. Kemudian, oh ini ada buka pendaftaran, ya udah daftar aja gak sih?
0: Rekrutmennya kapan?
1: Kalau nggak salah tuh Februari.
0: Februari ini ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan akhirnya kamu meyakinkan diri untuk?
1: Meyakinkan diri untuk daftar.
0: Nah, setelah beberapa bulan terlibat, seperti apa nih experience-nya?
1: Tentunya sangat penuh dengan banyak tantangan. Tantangannya itu.
0: Tantangan ya, apa tuh?
1: Tantangannya itu yang tadi disebutkan Kak Patricia. Ada yang responsifnya itu kurang. Namun dari tantangan itu bisa membuat saya dan juga Kak Patricia belajar bahwa semua tantangan itu ada jalan keluarnya.
0: Nah, salah satu kegiatan yang paling kamu

0: kalau Sonde sama-sama belajar itu mungkin susah, Kak.
1: Oke, itu yang masih kamu ingat sekarang, yeah. Sampai sekarang ya, kegiatan dari Youth Ranger NTT waktu ke Ghost to School ke Sulamu.
0: Iya, yeah,
1: kemarin
0: betul,
1: ke sekolah apa namanya?
0: SMP Negeri 3 Sulamu.
1: SMP Negeri 3 Sulamu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Nah, apa nih pembelajaran yang kamu lihat dari teman-teman yang ada di Sulamu mungkin?
0: Pembelajaran yang bisa saya ambil dari mereka itu, mereka saling menghargai, terus tidak membeda-bedakan. Di sana saya juga belajar bahwa, oh, saya mungkin masih banyak kurangnya karena mungkin kadang telat menghargai, dan kadang juga mungkin masih sempat membeda-bedakan.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Itu sedikit tadi kita sudah ngobrol tentang Youth Ranger NTT bersama dengan Patricia dan juga Desti. Ya, ya. Nah, hari ini kita ngobrol nih soal luka yang tidak terlihat, pola asuh yang membentuk kesehatan mental anak. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Patricia dan juga Desti, kalau di Youth Ranger NTT ini kalian juga memberikan peningkatan kapasitas ya, supaya anak-anak ini juga punya kapabilitas dalam meningkatkan dirinya. Dan salah satu yang juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang itu mampu untuk meningkatkan kapasitas dirinya adalah pola asuh. Nah, kalau pola asuhnya membentuk anak yang punya rendah diri ya, tidak punya tingkat kepercayaan diri yang baik, ini akan membuat dia akhirnya malu untuk berkembang, belajar, bertumbuh. Dan untuk itulah kita akan ngobrol hari ini bersama dengan teman-teman dari Youth Ranger NTT, ada Patricia dan juga Desti. Nah, kalau kalian sendiri ngelihat ya, karena kita ngomong soal luka yang tidak terlihat, ada banyak anak-anak yang mungkin terlihat biasa saja padahal menyimpan luka karena tumbuh mungkin di lingkungan yang, bagaimana bilangnya, kurang tepat mungkin, pernah mengalami kekerasan dan sebagainya, atau tidak diberi ruang yang cukup untuk memberikan pendapatnya, aspirasinya. Menurut kalian apa sih yang seringkali menjadi bentuk luka yang tidak terlihat dari anak-anak yang akhirnya berpengaruh pada tumbuh kembangnya juga ketika dewasa nih?
2: Oke, Kak, kalau misalnya bicara terkait dengan luka yang tidak terlihat, itu seringkali kita mempersepsikan itu sebagai luka yang secara fisik saja, secara generalnya. Tetapi luka yang tidak terlihat adalah bagaimana ketika kebutuhan emosionalnya itu tidak terpenuhi dengan baik. Jadi dalam tanda kutip bahwa ketika kita sudah memenuhi kebutuhan makan, minumnya, sandang, pangan, papan, tetapi kalau kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi dengan baik, maka itu akan mempengaruhi secara signifikan bagaimana perkembangannya secara emosional seperti itu. Dan luka yang tidak terlihat ini adalah bagaimana ketika seorang anak di ruang lingkup keluarganya itu tidak pernah didengarkan, tidak pernah diberikan kesempatan atau ruang untuk berbicara, atau tidak pernah pendapatnya dihargai, maka akan terbentuk pola-pola siklus yang negatif ketika ia tumbuh dewasa seperti itu.
1: Biasanya seperti apa nih tanda-tandanya ketika anak-anak itu mungkin ketika kecil itu punya luka yang tidak terlihat seperti yang kamu sampaikan tadi, tidak diberi kesempatan, mungkin ketika ingin memberikan pendapat selalu diberikan label-label tertentu yang membuat dia akhirnya seperti apa nanti di dewasa biasanya?
2: Oke, baik, Kak. Kalau misalnya pola yang terlihat jelas itu ketika dia dewasa adalah ketika dia mulai menarik diri terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika di seseorang atau ketika dia menjalin sebuah hubungan, relationship seperti itu, ketika si cowok sudah memperlakukan dia bahwa kayak istilahnya kekerasan gitu dalam hubungan, tetapi dia merasa bahwa oh, dia begini karena memang dia sayang kepada saya seperti itu, dan pola itu terbentuklah kepada mindsetnya, kemudian membentuk fixed mindset itu sendiri ketika dia mau berkembang tetapi dilabeli seperti itu. Bahkan dia kurang percaya terhadap orang lain, dan juga dia mulai minder atau insecure,
1: kurang percaya terhadap diri juga. Ya,
2: betul, itu sangat mempengaruhi sekali, dan impactnya lebih kepada yang diri sendiri seperti itu,
1: Pak. Benar, nanti ke dunia kerjanya enggan untuk upgrade diri karena ngerasa oh, memang saya hanya begini, tidak pantas dan sebagainya ya. Oke, dah kalau bicara juga soal luka yang tidak terlihat, menurut kalian apa sih atau kenapa sih akhirnya seringkali hal-hal ini tuh diabaikan gitu sama anak-anak muda? Kenapa sampai ini terus dibiarkan terjadi dan polanya kan masih berulang nih sampai sekarang?
0: Kalau menurut saya sendiri, kenapa dibiarkan terjadi berulang-ulang? Karena anak ini merasa bahwa ini sudah termasuk

0: masuk dalam bagian diri dia sendiri. Karena di mana dari kecil itu lukanya itu sudah bertambah sehingga menjadi trauma yang akhirnya dibawa ke usia-usia berikutnya, di mana udah sampai tahap dewasa. Nah, itu udah menjadi bagian dari diri dia sendiri. Jadi dia merasa bahwa ngapain narik kalau udah terbiasa. Kebegitu, Kak.
1: Iya, mungkin karena sudah terbiasa Rere tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah luka ya. Ya, mungkin dia merasa itu adalah hal yang biasa padahal sebenarnya itu luka yang pastinya akan mempengaruhi kehidupannya, caranya berinteraksi secara sosial juga nih ya. Dan kalau ngomongin soal ini, kenapa kemudian kalian merasa bahwa isu tentang kesehatan mental dan pola asuh ini perlu untuk jadi perhatian? Kalau misalnya bicara soal pola asuh, kan orang sering berpikir itu calon orang tua gitu. Kenapa ini juga menjadi penting untuk diperhatikan oleh teman-teman muda?
2: Oke, baik Kak. Kenapa sih ini menjadi hal yang sangat krusial ya, penting? Karena kita sebagai anak muda ini merupakan calon guru, calon pemimpin, dan juga tentunya jadi calon orang tua di masa yang akan datang seperti itu. Dan untuk hal seperti ini bukan hal tabu lagi untuk dibicarakan sepanjang anak muda itu. Karena iya betul. Betul Kak, tidak harus kita saat jadi orang tua baru kita mengerti pola asuh seperti ini. No, tidak seperti itu, tetapi mulailah dari sekarang, dari sedini mungkin untuk mengerti sehingga siklus tersebut, rantai-rantai negatif itu bisa istilahnya dihilangkan secara memang tidak secara tidak langsung begitu, sehingga memutus siklus seperti itu sehingga tidak mempengaruhi perkembangan anak-anak kita di masa yang akan datang.
1: Setuju. Jadi ya supaya tidak terjadi pola berulang itu bisa dimulai dari diri kita gitu. Ketika kita paham seperti apa sih seharusnya kita membawa diri gitu ya. Kalaupun misalnya teman-teman ini sudah terlanjur ada atau lahir di tengah luka begitu, bertumbuh dengan luka, menurut kamu apa sih yang perlu dilakukan supaya ya luka itu berhenti di dia, tidak dia teruskan siklusnya ke generasi berikutnya?
2: Oke Kak, baik Kak, mungkin berkaitan dengan bagaimana sih kita memutus siklus seperti itu sehingga tidak berimpak kepada jangka panjang seperti itu. Dan mungkin yang pertama itu adalah kenali diri sendiri dulu. Kenapa? Karena terkadang itu istilahnya pola asuh parenting yang dulu-dulu itu, oh saat didik kamu begini supaya kamu jadi baik seperti itu, didik keras. Kayak misalnya orang tua dulu tuh pukul pakai kayu, lari, kejar, begitu. Seperti itu yang dialami begitu. Dan itu sebenarnya kita harus menyadari bahwa pola asuh seperti itu di era-era sekarang itu ada yang relevan, ada yang tidak juga, karena kebutuhan anak emosional itu beda-beda seperti itu, kita tidak sama ratakan semuanya. Ada yang anak mungkin kalau misalnya pola asuhnya otoriter maka dia fine-fine, tetapi ada yang pola asuh seperti itu malah dia merasa dikekang seperti itu. Dan ada yang permisif juga, bahwa membebaskan anak itu adalah hal yang baik, tetapi anaknya tidak seperti itu, malah anaknya jadi tidak punya boundaries atau batasan ketika di luar seperti itu. Dan itu sangat perlu dikenali dulu apakah parenting kita seperti ini baik atau tidak untuk impact-nya kepada anak, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh, perkembangan anak ketika seusia ini dia seharusnya tidak seperti itu, tetapi malahan dia melewati batas ambang lah, seperti yang orang-orang katakan zaman sekarang seperti itu Kak.
1: Nah, bicara juga soal ini ya, salah satu yang penting ya, bahwa seringkali kan luka itu tumbuh karena anak-anak tidak dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat, yang memberikan respon yang sebenar-benarnya dari apa yang dia rasakan. Nah, kalau kalian menilai ya, kebutuhan emosional seperti apa sih yang harusnya dibutuhkan atau yang harusnya dipenuhi sama orang tua kepada anak-anaknya, atau yang dibutuhkan sama anak-anak tuh bentuk kebutuhan emosional yang seperti apa sih?
0: Mungkin yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak itu perhatian, kasih sayang, dan juga orang tua juga harus memperhatikan bahwa anak ini memiliki talenta yang berbeda dengan anak-anak yang lain, dimana orang tua tidak harus membandingkan anak tersebut dengan anaknya yang kayak misalnya yang pertama atau yang terakhir atau yang kedua, karena anak masing-masing anak itu memiliki potensi dan talentanya masing-masing. Dan ketika dibandingkan, seseorang itu akan merasa bahwa oh ternyata saya ini tidak pantas, saya ini berbeda, saya ini tidak bisa seperti dia, dimana itu akan menjadi luka dan juga akan terus berkembang menjadi trauma.
1: Iya, bahkan juga bisa menjadi identitas ya yang terbentuk ya dari luka begitu ya. Jadi kalau kalian menilai kebutuhan emosi yang diperlukan oleh anak-anak itu cakupannya perhatian ya, itu kasih sayang dan juga penerimaan terhadap dirinya ya, yang mencakup apa yang dia bisa dan lain sebagainya. Nah, kalau juga bicara soal penerimaan ya, mungkin kan orang tua juga banyak yang lahir dari ekspektasi. Dan akhirnya ketika juga punya anak itu kan juga ada ekspektasinya sendiri, berharapnya anaknya seperti ini dan ini ternyata anaknya anak-anak juga tumbuh dengan ekspektasinya sendiri. Menurut kalian bagaimana supaya kebutuhan emosi ini tetap terpenuhi di tengah kita hidup dengan ekspektasi orang tua dan ekspektasi kita sebagai anak gitu? Menurut kalian kayak gimana?
2: Oke kak, mungkin ini satu hal yang sangat menarik ya, karena ekspektasi orang tua dan ekspektasi anak-anak itu apalagi anak remaja masa pertumbuhan itu sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Betul, karena mereka hidup regenerasi di zaman yang beda seperti itu, sehingga aktualisasi diri mereka, penyampaian juga beda. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan kadang-kadang tidak sejalan dengan yang orang tua inginkan seperti itu. Misalnya saja ketika anak ingin mau menjadi seorang seni melukis, tapi orang tua biasa bilang bahwa aduh itu sudah ada masa depan, sudah ada harapan, buang uang, sah. Tapi itu sudah jadi bakat minat anak seperti itu. Padahal orang tua menentang. Dan itu salah satu hal yang sangat-sangat berimpact terhadap bagaimana dia mengenal diri dia, bagaimana menghasilkan potensi, dan bahkan membentuk jati diri dia itu sangat berpengaruh, Kak. Dan mungkin salah satu yang paling penting adalah harus mendengarkan, kemudian juga harus memberikan ruang, safe space, ruang aman untuk anak untuk berbicara. Bukan istilahnya kita ikut anak saja, tetapi kita harus melihat bagaimana potensi anak, kemudian juga kita harus mendengarkan apa sih yang anak mau sebenarnya. Karena kadang-kadang orang tua itu lebih banyak ingin agar anaknya berhasil, istilahnya, oh si A anak tetangga suka begini, oh betul anak harus si B ini harus lebih seperti itu. Dan kadangkala ekspektasi yang orang tua tuh kadang sudah realistis begitu kak, menurut beta kadangkala itu. Dan di luar dari semuanya itu adalah anak-anak yang menjadi korban, kadang-kadang korban karena ekspektasi tetangga, ekspektasi orang tua, bahkan ekspektasi orang tua itu kadang-kadang lihat dari ekspektasi tetangga dulu sebelah, ke sebelah rumah sebegini, oh betul anak ini betul suka sekolah seperti ini. Padahal secara naluriannya sudah sesuai dengan anak pemau seperti itu. Dan harus mendengarkan, kemudian juga harus kooperatif. Harus saling kerjasama dan koordinasi seperti itu. Karena semua anak itu juga butuh orang tua dan orang tua juga butuh anak. Saling melengkapi seperti itu.
1: Wow, menarik ya. Jadi karena lahir di zaman yang berbeda, ekspektasi yang terbentuk juga pasti berbeda. Dan menarik yang kamu sampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan emosional yang dibutuhkan anak juga ketika bicara tentang dua ekspektasi yang berbeda lah mendengarkan ya. Kadang-kadang kan orang tua juga punya ego tersendiri tentang harusnya anak-anak yang dengar orang tua ya, bukan orang tua yang dengar anak. Tapi kan kalau bicara soal mendengar ya, orang tua juga harus bisa mendengar anak. Anak memang harus mendengar orang tua. Dan menarik juga tadi kamu bilang harus ada ini ya, orang tua harus kooperatif juga nih, mendengarkan apa yang anak mau sampaikan. Nah itu juga seringkali tidak terpenuhi tuh kebutuhan emosional untuk didengarkan gitu ya. Kalau sudah tidak biasa didengarkan, dia juga gak mau mendengarkan gitu.
2: Betul.
1: Karena dia sendiri tidak didengarkan. Oke. Nah, kalau juga bicara soal bagaimana anak-anak ini tumbuh dan lahir di tengah situasi era sekarang ya, bergerak begitu cepat gitu. Perubahan terjadi, satu masa tuh bisa ada sangat banyak perubahan yang terjadi. Dan seringkali anak-anak juga remaja apalagi ya, terjebak dalam situasi yang terus berubah-ubah. Dengan di masa pencarian diri mereka, mereka harus menghadapi tren yang banyak, perubahan yang banyak. Nah itu bagaimana nih cara supaya anak-anak ini tetap bisa sampai pada tujuan yang benar gitu, yang tepat, yang sesuai sama apa yang dia mau, tanpa terpengaruh dengan banyaknya arus zaman yang sangat berubah dinamis begitu.
2: Oke, baik kak, kalau misalnya bicara dengan bagaimana sih kita memerangi hal tersebut seperti itu, karena waktu berkembang begitu cepat,
1: perubahan dinamis sekali.
2: Betul, ya. Lifestyle juga berubah, bahkan serba kehidupan sekarang lebih mudah seperti itu. Bagaimana sih anak-anak itu perlu untuk kita ajarkan, dan itu mulai dari keluarga. Kenapa keluarga? Why keluarga? Karena keluarga itu adalah tempat pertama dan utama seorang anak bertumbuh sebelum seorang anak mengenal dunia yang lebih luas. Karena dari keluarga itu anak-anak diajarkan tentang bagaimana dia bersikap, berperilaku, dan bagaimana sih anak-anak itu tumbuh di ruang lingkup seperti keluarga. Karena masa golden age atau masa emas anak-anak itu adalah ketika dia hidup di keluarga seperti itu, ya. Dan mungkin salah satunya adalah pertama kita perlu mengenali pola perilaku anak seperti itu. Karena yang hidup setiap hari dengan anak itu adalah orang tua. Dan tidak hanya dari seorang ibu saja, tetapi seorang bapak, seorang ayah itu juga punya peran yang sangat penting dalam berkolaborasi dengan mama, seorang ibu, untuk melihat bagaimana sih pola perilaku anak saya seperti itu. Kalau sudah mengalami pola perilaku, maka sekecil apapun, bahkan ketika anak ngambek sore makan juga, orang tuh pasti tahu, oh, udah bersifat begini. Ya, dan itu sangat penting untuk mengerti pola perilaku anak, supaya anak-anak tidak terjatuh atau mungkin tidak lewat batas seperti itu di era-era negatif, ya, betul.
1: Banyak tawaran dia. Oke, nah, Isak mau ke Desti dulu nih. Nah, Desti, kamu juga melihat ya, sekarang ini banyak anak-anak muda tuh mengalami krisis identitas gitu.
0: Iya, betul.
1: They didn't know who they are gitu. Mereka tidak tahu siapa mereka. Nah, kalau kamu ngelihat ya, bagaimana sih orang tua itu punya peran dalam membentuk anak untuk kenal dirinya, kenal orang lain, kenal lingkungan sekitar, supaya dia ya seperti tadi yang disampaikan oleh Patricia, tidak mudah terjebak dengan sekitarnya gitu.
0: Mungkin menurut saya sendiri itu peran orang tua yang harus membentuk karakter anak sendiri itu, yaitu lebih kebanyakan memberikan perhatian dan kasih sayang. Kenapa harus memberikan itu? Karena setiap anak itu membutuhkan perhatian orang tua tersebut. Tidak hanya untuk merasa bahwa ternyata saya ini disayang, tetapi untuk perilaku orang tua itu juga membentuk anak-anak untuk lebih cepat mengenali lingkungan di luar. Karena lingkungan di luar itu terkadang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, ketika perilaku orang tua ini salah atau terus membandingkan anak-anak dan juga terus membuat anak-anak mereka itu hidup dalam ekspektasi mereka, anak-anak tersebut itu tidak akan dapat mendapatkan perasaan ataupun perubahan emosional. Nah, di mana mereka itu akan lebih menarik diri dari lingkungan, merasa tidak pantas untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan, akhirnya anak-anak ini putus masa depan, putus asa, putus harapan. Jadi menurut saya sendiri itu orang tua adalah tempat ternyaman untuk anak-anak dapat membenahi diri.
1: Orang tua harus jadi tempat untuk anak-anak kenal dirinya, ya. Iya. Seperti yang tadi juga kita sempat bahas ya. Kalau seringkali kan anak-anak itu juga belajar dan berkaca dari bagaimana orang tua mereka. Sebenarnya kalau kita lihat anak tuh biasanya sangat mirip sebenarnya sama bagaimana orang tua mereka. Identitas mereka tuh terbentuk juga sangat besar oleh bagaimana orang tua bersikap. Salah satunya dari bagaimana orang tua itu memperlakukan anak ketika anak melakukan tindakan yang salah, yang sering kita sebut dengan mendisiplinkan gitu. Nah, tadi kita juga sempat bahas di awal, zaman dulu mungkin harus mendisiplinkan dengan rotan. Orang bilang di ujung rotan ada emas. Tapi di era yang sekarang cubit sedikit bisa ada ham nih ya, gitu. Dan banyak hal lagi yang mungkin tidak relevan antara zaman orang tua dan zaman kita. Nah, kalau kalian melihat ya, bagaimana seharusnya orang tua ketika memperlakukan anak ketika anak itu melakukan sesuatu yang salah, ya, itu harus seperti apa supaya kebutuhan emosional anak ketika dia salah itu tetap terpenuhi. Silakan.
0: Kalau menurut saya itu dimulai dari diskusi ruang aman dulu, Kak. Karena orang tua itu adalah pendengar yang baik menurut anak sendiri, dimana ketong harus lebih menyatu dengan ketong orang tua sendiri. Ketong harus dapat bisa untuk mengeluarkan emosi kepada orang tua, bukan emosi yang sampai bakalai begitu, Kak.
1: Tapi ketong, apa yang dirasakan ya?
0: Ya, kasih keluar semua yang ketong rasakan pi orang tua. Karena sebagian orang tua itu punya ruang aman tersendiri. Soalnya semua orang tua itu dia harus tekan depo anak untuk menjadi apa yang dia mau. Karena anak-anak itu kan punya potensi sendiri masing-masing begitu tuh, Kak. Jadi menurut beta itu orang tua juga harus tahu untuk mendengarkan anak-anak mereka itu.
1: Jadi ketika anak-anak salah, menurut kamu cara mendisiplinkan yang paling awal harusnya dulu untuk mendengarkan.
0: Iya, mendengarkan.
1: Oke. Kalau menurut Patricia?
2: Oke, Kak, mungkin melanjutkan dari yang Kak Desi sampaikan bahwa setelah mendengarkan itu kita perlu mempilah menyampaikan, menyampaikan
1: kembali. Ya, kalau memang salah benar-benar salah harus disampaikan ya.
2: Tapi penyampaiannya itu lebih ke pendekatan secara empati seperti itu, secara terbuka, sehingga kebutuhan emosional anak itu tidak ada yang merasa tersakiti seperti itu. Jadi ketika anak sudah, kita lihat bahwa anak sudah salah nih, kita harus sampaikan bahwa oh kakak punya salah seperti ini. Dan tapi kita harus merefleksikan kembali, kayak misalnya berikan ruang kepada si anak bahwa menurut kakak, misalnya bahwa kakak tadi melakukan hal seperti ini menurut kakak baik atau tidak sih sebenarnya, dan kira-kira baiknya itu kenapa, kalau tidak baik itu kenapa. Kita harus lihat bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan itu ternyata oh ada konsekuensinya ya, seperti itu. Di sekarang di situ akan membentuk rasa tanggung jawab kepada anak seperti itu. Istilahnya ketika anak melakukan kesalahan, kita menyampaikan kesalahan tetapi dengan merefleksi kepada anak bahwa anak punya salah seperti ini. Kemudian kita kembali menginternalisasi bahwa ternyata anak pemaksud adalah seperti ini tapi tindakannya salah seperti itu. Sehingga itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ketika anak-anak melakukan kesalahan di situ, ada rasa tanggung jawab juga yang dia jalankan. Kemudian juga dia melihat bahwa ternyata beta lakukan ini ternyata ada salahnya besar seperti itu, ada masalahnya, pokoknya sekecil apapun itu ada konsekuensinya atas perbuatan yang dia lakukan seperti itu kak.
1: Jadi selain mendengarkan ya perlu untuk menyampaikan, tapi dalam empati dan juga pendekatan tentang yang kamu lakukan itu pasti selalu ada konsekuensinya. Betul. Ya. Jadi bukan berarti ketika kebutuhan emosional anak harus selalu dipenuhi maka orang tua tidak menyampaikan anak untuk bertanggung jawab ya dalam pilihan-pilihannya, karena pasti dalam setiap pilihan anak kan ada konsekuensinya ya.
2: Oke, betul sekali kak.
1: Ya. Tadi dari versinya Desti harus mendengarkan, dari versinya Patricia juga selain mendengarkan harus juga menyampaikan dengan empati dan pendekatan yang benar ya. Oke, kita lanjut nih ya, masih kita ngobrol tentang luka yang tidak terlihat ketika pola asuh kesehatan mental anak, ketika pola asuh membentuk kesehatan mental anak ya. Nah ini menarik ya, Isak mau buka diskusi ini untuk teman perdua yang lagi dengerin kita, boleh banget nih untuk WhatsApp, mungkin kamu punya pengalaman atau mungkin kamu juga sementara ini ngerasa aduh kok saya tidak didengarkan bahkan di keluarga sendiri, atau punya problem-problem yang mungkin mau kamu berbagi dengan teman-teman dari Youth Ranger NTT, boleh banget untuk WhatsApp kita di 0811 3820 9090, dan Facebook kita Perdua Kupang, Instagram @RRI Perdua Kupang. Kita akan jeda dulu, nanti kita akan kembali, nanti masih ngobrol bersama dengan Patricia dan juga Destiny tentang topik kita hari ini, pola asuh membentuk kesehatan mental anak. Stay tune ya di Perdua FM Kupang, dan setelah ini nanti kita akan kembali masih di Perdua FM, teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Perdua.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Perdua FM.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro2FM selanjutnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita masih bersama dengan Patricia dan juga Destiny dari Youth Ranger NTT, teman Produa, dan masih ngobrol nih tentang luka yang tidak terlihat ketika pola asuh membentuk kesehatan mental anak. Nah, Patricia, Desti, kita lanjutin ya. Tadi kita udah banyak banget bahas soal pola asuh dan bagaimana supaya dalam pola asuh anak itu kebutuhan secara emosional itu bisa terpenuhi, karena seringkali anak terbentuk lukanya karena kebutuhan-kebutuhan termasuk kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi secara proper. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh Isaac baca, nanti silakan kalian tanggepinnya ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih, ada dari Raka. Pertanyaannya, kakak, saya sering cerita sesuatu ke orang tua, tapi responnya biasanya justru membandingkan dengan pengalaman mereka dulu. Misalnya, seringkali kalau misalnya saya sampaikan sesuatu, responnya adalah, dulu bapak lebih susah lah daripada itu, tapi bapak bisa lewati ini. Apakah respon-respon seperti ini menurut kalian seperti apa nih? Respon-respon yang justru membandingkan dengan pengalaman orang tua tapi tidak memberikan solusi.
5: Oke, baik kak. Mungkin kalau dari saya kak, terkaitan dengan bagaimana sih orang tua membandingkan situasinya, kondisionalnya dengan anak. Tadi sudah disampaikan juga tadi bahwa dulu tuh hidup lebih susah ya, tapi ketong bisa seperti itu.
4: Bapak dulu jalan kaki.
5: Iya betul. Apalagi dulu ketong tuh enak, selalu sekarang nih enak sekarang nih. Tuh duduk makan, selalu ketong harus naik gunung.
4: Iya. Yeah.
5: Kiri kanan, lewat jembatan untuk sekolah, selalu sekarang lebih enak begitu. Memang hal-hal seperti itu sudah sangat banyak ditemui di lapangan, Kak. Dan ini memang sangat suatu hal yang sangat menarik begitu, interesting sekali. Karena seringkali orang tua itu membandingkan proses, progres dan kondisinya dengan anak seperti itu. Padahal kita memang lahir dari orang tua yang sama seperti itu. Tetapi terkadang kondisi emosional kita dan terkadang juga bahwa pola pikir, karakter kita tuh sebenarnya beda seperti itu. Tidak semelulu sama dengan orang tua seperti itu. Dan hal-hal seperti itu memang yang paling sangat dirasakan oleh anak-anak remaja juga seperti itu, Kak. Dan menurut saya secara pribadi, personal adalah bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya akan menunjukkan perilaku maladaptif, perilaku yang negatif seperti itu, yang menimbulkan banyak sekali pertentangan antara orang tua dan anak, bahkan menimbulkan perpecahan seperti itu, anak-anak minggat dari rumah seperti itu. Dan hal yang perlu dilakukan adalah kita perlu untuk menyampaikan, kemudian juga perlu merefleksikan juga, dan yang paling penting adalah bahwa kita saat di posisi seperti itu, kita tidak boleh membiarkan emosi kita mengalahkan kita punya rasa sayang kepada orang tua seperti itu. Ketika kita sudah dilakukan seperti itu, kita dengar sa, nyimak sa, begitu.
4: Belajar sa.
5: Betul, nyimak sa. Dengan tanda kutip bahwa tidak, kita soalnya kalau kita membangkang juga dikatakan anak pembangkang seperti itu, anak nakal, dilabeli, stigma-stigma negatif seperti itu. Sebagai anak yang memang mengerti dengan situasi, kita seperti itu, tapi kita menjelaskan kepada orang tua bahwa aduh mama ye, ketong punya posisi tuh seperti ini, kondisinya ketong sekarang tuh begini mama, mungkin mama dong dulu tuh karena begitu kondisinya, sehingga mama dong sonde ada jalan keluar, dan mama dong harus sonde mau, harus pantang menyerah seperti itu, harus gas-gas begitu kak, mutbiter-mutbiter begitu sih kak.
4: Jadi tetap harus mendengar ya Raka ya, bukan berarti ketika orang tua membandingkan lalu kamu juga tidak mau kalah ya, kamu juga
5: betul.
4: Oke, okay, baiklah. Lalu ini ada juga nih yang seru nih dari, okay, bentar kita lihat dulu deh. Oke, ini dari kakak Dimas di Oisapa. Pertanyaannya, kakak, kalau beta sering lebih nyaman cerita ke teman daripada ke orang tua karena takut apa marah. Nah ini bagaimana tuh menurut kak? Pak, sebenarnya cerita ke teman itu masalah atau tidak sih? Dan sebenarnya lebih baik kemana gitu?
6: Oke, kalau dari beta pribadi, dari beta sendiri itu cerita dengan teman itu juga bukan masalah sebenarnya. Ya, karena selain orang tua, teman juga merupakan ruang yang sangat aman karena mereka usia sebaya dengan kita. Usia mereka itu sama dengan kita, tidak jauh. Jadi menurut saya itu, mereka itu merupakan tempat yang aman selain orang tua. Tapi sebaiknya orang tua juga menjadi ruang aman untuk anak-anaknya tersendiri. Karena ruang aman itu dimulai dengan keluarga, terkhususnya orang tua, bapak dan mama, dan juga saudara-saudara.
4: Jadi teman pun tidak apa-apa, tapi harusnya orang tua yang jadi pertama gitu ya.
6: Iya, betul.
4: Ya, tapi mungkin ada situasi-situasi tertentu yang mungkin kita tuh lebih nyaman kayak cerita ke teman, ada dekat dengan siapa yang cerita di orang tua.
5: Betul.
4: Tapi kan bukan berarti semua teman ini bisa kita ajak berbagi ya. Iya, memang betul, harus kita lihat juga mana yang bisa dipercaya teman terdua. Atau
5: betul,
4: gimana
5: Kak,
4: menurut kalian?
5: Betul Kak, mungkin menurut Beta tuh terkadang tuh kita harus lebih selektif begitu. Maksudnya memang boleh menceritakan. Iya betul, kalau semua hal nanti terkait dengan terkesannya over sharing, kemudian terkesannya. Karena kala tuh ada teman yang muka belakang orang bilang begitu. Betul Kak, terkadang tuh kayak di depan tuh mungkin ketong cerita yang enak sa, oh Beta suka ini, tapi di belakang siapa tahu begitu. Makanya perlu sekali cari teman-teman yang betul-betul, oh ketong nih sudah tahu betul dia, atau ketong nih percaya begitu apa yang ketong ceritakan begitu sih Kak.
4: Benar, ya, lihat sehari-harinya dia bagaimana merespon situasi, ya, bagaimana dia dengan keluarganya dan lain sebagainya, itu bisa jadi tolak ukur juga ya gitu.
5: Betul
4: jangan,
5: sekali Kak.
4: Jangan serta-merta oh karena teman sebaya semuanya bisa di.
5: Iya, betul.
4: Oke. Okay. Nah, ini kita ngobrol ternyata udah hampir 1 jam nih ya. Seru banget nih. Dan kembali ke topik kita, pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin kalian langsung ngobrol aja bersama dengan Youth Ranger NTT ya.
5: Iya, betul Kak.
4: Karena waktu kita juga terbatas ya, ngobrol soal pola asuh yang membentuk kesehatan mental anak nih ya. Kalau kalian bisa suggest gitu ke orang tua atau teman-teman calon orang tua yang sementara mendengarkan kalian nih dari representasi anak-anak muda, anak-anak remaja. Apa sih yang mau kalian sampaikan supaya orang tua ini bisa memberikan kebutuhan baik itu secara material termasuk emosional yang menurut kalian harus nih atau perlu untuk orang tua perhatikan supaya kedepannya anak-anak itu tidak tumbuh dan lahir dalam luka gitu. Apa yang mau kalian sampaikan saja ke orang tua atau teman-teman calon orang tua yang sementara mendengarkan kita pagi ini?
6: Oke, baik untuk semua orang tua maupun calon orang tua di luar sana, untuk menciptakan ruang aman tersendiri itu dimulai dari komunikasi sederhana. Misalnya mau mendengarkan cerita anak, tidak langsung memarahi ketika salah, tetapi membenahi dan juga diajak ngobrol dulu. Terus memberikan rasa bahwa rumah adalah tempat mereka merasa diterima, bukan ditindas. Anak perlu tahu bahwa mereka bisa berbicara dengan orang tua ketika menghadapi masalah.
4: Terima kasih Desti. Anak harus orang tua harus jadi rumah ternyaman gitu ya untuk orang untuk anak kembali gitu. Kalau dari Patricia seperti apa, silakan.
5: Oke Kak, mungkin dari Beta itu adalah bahwa orang tua marah tuh bukan karena sonde sayang gitu. Jadi orang tua marah tuh pasti punya maksud dan tujuan. Dunia ini banyak sekali orang tua tuh marah karena memang ada kondisi tertentu, misalnya di tengah tekanan ekonomi, kondisi-kondisi lainnya yang mungkin sudah sempat diceritakan kepada anak seperti itu. Sebagai seorang anak, kita perlu memahami kondisi orang tua, dan sebagai orang tua juga, kita perlu memahami dan juga perlu untuk mendengarkan self-acceptance atau mendengarkan secara aktif apa yang anak sampaikan, dan juga dari orang tua, anak tuh harus sama-sama menciptakan rasa aman sehingga tidak, orang bilang tuh tidak macam kucing dan serigala seperti itu di dalam rumah seperti itu, tetapi menciptakan safe space dan juga menciptakan ruang-ruang yang diskusi yang tadi Kak sampaikan, Kak Desi bilang bahwa diskusi sederhana seperti itu, entah itu menanyakan tentang apa kabar atau menanyakan apa sah lu punya kegiatan hari ini ya, seperti itu sudah menumbuhkan secara empati seperti itu Kak.
4: Ya, yeah, masing-masing dari sebenarnya kuncinya saling mencoba untuk memahami ya, anak.
5: Betul.
4: Memahami orang tua memahami anak-anak, karena lagi-lagi ya kita tumbuh di era yang berbeda dengan situasi dan ekspektasi yang tentunya juga berbeda ya. Tapi dalam semua perbedaan itu tidak menjadi penghambat atau tidak boleh justru melahirkan luka. Tapi bagaimana kita membangun komunikasi, saling mendengarkan supaya perbedaan-perbedaan itu tidak memberi luka tapi memberi warna ya. Terima kasih untuk Patricia dan juga Desti sudah berbagi ya bersama dengan kita. Berharap teman-teman yang mendengarkan ini dapat banyak insight baru. Lagi-lagi ya, bicara soal pola asuh ini tidak hanya untuk orang tua, tapi kita generasi muda yang nanti juga akan menjadi orang tua, supaya tidak mewariskan anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam luka ya, tapi menjadi orang tua yang paham tentang kebutuhan anak, termasuk kebutuhan secara emosional. Terima kasih ya Patricia dan juga Desti. Salam buat teman-teman dari Youth Ranger NTT lainnya. Kedepannya kalian ada planning apa nih dalam waktu dekat untuk dilakukan bersama Youth Ranger?
5: Oke kak, mungkin planningnya kami ke depan itu mungkin kami mau koordinasi atau kolaborasi dengan gereja-gereja di Kota Kupang dan juga tentu di panti asuhan, kemudian juga mungkin di desa-desa lagi yang pelosok begitu, yang mungkin belum terpapar terkait dengan bagaimana kesehatan mental atau well-being mental health seperti itu kak. Karena mungkin dari pengalaman kami di Pariti di Kecamatan Sulamu itu, anak-anak memang secara fisik tumbuh secara baik, tetapi mentalitasnya itu sangat jauh dari harapan seperti itu kak. Dan itu sangat penting untuk kita lihat bersama begitu, karena hal seperti ini bukan hanya peran pemerintah saja, tapi peran kami sebagai generasi atau lagi di ruang seperti ini untuk advokasi seperti itu kak.
4: Iya, ini kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin pengen berkolaborasi dengan kalian seperti apa nih?
5: Oke, jadi mungkin teman-teman yang ingin kolaborasi itu sangat gampang ya, mungkin bisa cari di Instagram kami, kemudian juga cukup di DM saja, nanti akan dikonfirmasi oleh bagian PR kami, public relation kami, untuk kita diskusi lebih jauh lagi bagaimana bentuk kolaborasi konsepnya.
4: Oke, jadi buat teman-teman yang mau berkolaborasi bersama dengan Youth Ranger NTT, bisa langsung aja cari Instagramnya Youth Ranger NTT.
5: Betul kak.
4: Oke, cari di sana dan kamu bisa ngobrol untuk kira-kira ngebahas bentuk kolaborasi seperti apa yang akan dijalin ya. Alright, teman Pro 2, sampai di sini diskusi kita pagi hari ini bersama dengan Patricia Sedogere dan juga Desti Paulus dari Youth Ranger NTT. Kita sudah banyak ngobrol tentang luka yang tidak terlihat ketika pola asuh membentuk kesehatan mental anak. Last, teman Pro 2, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kita jadi generasi yang nanti kalau kita sudah menjadi orang tua tidak memberi luka, tapi kita memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan emosional anak kita secara baik, sehingga bisa memutus mata rantai anak-anak yang tumbuh dalam luka, tapi justru jadi anak-anak yang bisa maksimal dalam apapun yang menjadi minat, menjadi passion ya. Stay tune di Prodo FM Kupang, kita akan ada nanti di Sepeda Talking episode-episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Isak pamit, kalian juga pamit ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, setiap kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Jumat. Untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2020 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, konser 40 tahun Kahitna akan digelar Sabtu ini 5 September 2026. Perayaan 4 dekade perjalanan grup asal Bandung ini terasa berbeda karena menjadi salah satu panggung besar mereka tanpa mendiang Carlo Saba, teman Pro 2. Kepergian Carlo masih terasa untuk dua vokalis Kahitna, Hedi Yunus dan juga Mario Ginanjar. Krunya harus beradaptasi untuk mengisi panggung hanya berdua. Selanjutnya, Olivia Rodrigo hadir di Museum Grammy untuk berbincang dengan sutradara Cameron Crowe. Percakapan ini digelar sebagai bagian dari perayaan eksibisi baru berjudul Olivia Rodrigo The Cure Unrevealed yang terinspirasi dari estetika kerajinan tangan dalam video musik milik Olivia Rodrigo. Dalam kesempatan ini, Olivia berbagi cerita mengenai perjalanan kreatif dan perkembangan musiknya. Salah satu yang ia soroti adalah tekanan besar yang ia rasakan ketika menggarap album keduanya Guts pada 2023 lalu. Yang terakhir, teman Pro 2, selain musisi asal Indonesia Timur, penyanyi Reali J. Opik dan basis legendari Bongky Mars Alex Leng ikut hadir di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka berkonsultasi tentang hak ekonomi serta posisi hukum para pencipta lagu di industri. Kedatangan mereka disampaikan oleh Opik menjadi bentuk silaturahmi sekaligus supaya mencari pencerahan mengenai problematik hak cipta yang selama ini sering menjadi sumber kegalauan para seniman. Sekian update Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kupang, tempat terbaik kamu. Kita lanjutkan di Santai Siang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing. Untuk setiap

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbak Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesian dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics per 2. Topik per 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke. Cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga. Banyak banget, tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: Paprika, paprika 12 dan 6. Cari power faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut

0: meningkatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya, kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah, itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lam Toro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lam Toro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
1: Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan.

Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang

0: sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada 3 prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, ketiga pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran, dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami ingin ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas, yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bapenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kan hanya ikat di bawah pohon saja, kemudian kami kasih makan, kami kasih minum, tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok

0: demikian.
1: Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum Kakak Frans mendampingi kami, atau Bapak Penas mendampingi kami, lebih jauh dari pada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia, dan Aldia juga sudah mencoba mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan. Dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
2: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Dekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia. Makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami, kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
2: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oinovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
0: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
2: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu, kotoran sapi dan kencing sapi itu. Membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada didatangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Baumata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Baumata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan, itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember, sudah bertelur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini, tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara Karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
0: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, Kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya teman Pro 2, dan di Pro 2 Sport sih sepanjang pukul 1 sampai pukul 2 nanti. Ringi Ratri mau kasih satu informasi ya. Kalau bicara soal Lionel Messi, biasanya yang muncul di kepala adalah Gold Trophy Barcelona atau mungkin perdebatan Gold. Tapi kali ini kabarnya sedikit berbeda nih teman Pro 2. David Beckham mengungkapkan sesuatu yang cukup menarik soal rencana Messi setelah pensiun dari sepak bola. Beckham mengatakan dirinya sebenarnya berharap Messi ini tetap tinggal di Miami setelah gantung sepatu. Tapi ternyata Messi ini punya pilihan sendiri nih. Menurut Beckham, Messi justru ingin tinggal dekat Camp Nou, Barcelona, stadion yang punya begitu banyak kenangan dalam perjalanan karirnya. Ya wajar aja ya, kalau Barcelona tuh punya tempat spesial bagi Messi. Dia juga menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya bersama klub tersebut dan menjadi salah satu pemain paling ikonik dalam sejarah Barcelona. Jadi kalau suatu hari Messi ini sudah benar-benar pensiun ya, bayangin aja pagi-pagi buka jendela, lihat suasana Barcelona lalu Camp Nou, ada yang tidak terlalu jauh gitu ya dari rumah. Dan buat seorang legenda Barcelona ini, mungkin itu adalah definisi pulang kampung versi sepak bola. Tapi nih teman Pro 2, ini juga menunjukkan sesuatu yang menarik nih. Karir seorang pemain sepak bola yang memang bisa berpindah dari satu klub ke klub lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Namun, ada tempat-tempat tertentu yang tetap punya ruang khusus dalam ingatan. Dan bagi Messi, tempat itu tampaknya adalah Barcelona ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu jadi Messi nih ya, bayangin aja nih, dan sudah pensiun nanti, kamu lebih pilih tinggal di kota tempat membangun karir terbesar atau menetap di tempat yang suasananya lebih santai? Yang jelas, kapanpun Messi benar-benar mengakhiri karirnya, cerita tentang La Pulga dan Barcelona sepertinya akan selalu punya tempat tersendiri ya dalam sejarah sepak bola.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: eat. Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Produa Sport, santai siang sama Ratri ya, teman Produa. Dan kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada kabar terbaru yang datang dari dunia tenis nih. Ada Iga Swiatek yang berhasil melangkah ke babak ketiga US Open 2026 setelah menyingkirkan petenis Argentina Nadia Podoroska. Swiatek yang merupakan unggulan ke-8 tampil dominan dan menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-2 dalam pertandingan babak kedua yang berlangsung di New York. Kemenangan ini sekaligus memperlihatkan kalau Swiatek ini mulai kembali menemukan performa terbaiknya. Petenis Polandia itu merupakan juara US Open 2022 dan sudah mengoleksi 6 gelar Grand Slam. Dan menariknya, Swiatek sebelumnya juga pernah menghadapi Podoroska di semifinal French Open 2020. Saat itu Swiatek menang dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga menjadi juara Grand Slam pertamanya. Nah, sekarang pertanyaannya nih teman berdua, apakah Swiatek bisa kembali melaju jauh dan mengangkat trofi US Open untuk kedua kalinya? Kita tunggu aja perjalanan sang juara di New York ya teman berdua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang ya sama Ratri, dan informasi Pro 2 Sports terakhir nih teman Pro 2 ya, sebelum kita lanjut di Pro 2 Entertainment di pukul 2 nanti. Ada nama Xabi Alonso yang langsung mencuri perhatian di awal musim Premier League 2026. Pelatih baru Chelsea ini masuk nominasi Barclays Manager of the Month untuk bulan Agustus. Bukan tanpa alasan ya, Alonso ini mengawali petualangannya bersama Chelsea dengan catatan sempurna. Dari 2 pertandingan Liga di bulan Agustus aja ya, Chelsea meraih 2 kemenangan, termasuk kemenangan atas Fulham dan Brighton and Hove Albion. Alonso juga harus bersaing dengan 3 pelatih lainnya, yaitu Mikel Arteta dari Arsenal, Sergej Jakirovic dari Hull City, dan Enzo Maresca dari Manchester City. Jadi persaingannya tuh cukup panas nih ya teman Pro 2. Dan yang menarik, penentuan pemenang ini bukan cuma berdasarkan dari suara penggemar. Suara fans yang digabungkan dengan penilaian panel ahli sepak bola, dan pemenangnya dijadwalkan diumumkan pada 11 September 2026. Nah teman Pro 2, kalau melihat start Chelsea ya yang langsung 2 kemenangan, menurut kamu Xabi Alonso ini pantas gak sih jadi pelatih terbaik bulan Agustus?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya, Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Teman terbaik kamu, balik lagi di Santai Siang. Dan kali ini di Pro2 Entertainment, Ratri mau kasih informasi ya. Yaitu ada kabar bahagia dari dunia hiburan Korea Selatan. Aktris Ji Yeun dan dancer Fata yang resmi mengumumkan rencana pernikahan mereka. Keduanya berencana melangsungkan pernikahan pada 12 Desember 2026 di Seoul. Dan tanggal tersebut ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Fata. Yang bikin pengumuman ini terasa makin spesial yaitu Ji Yeun ini dan Fata sama-sama membagikan pesan pribadi untuk penggemar. Ji Yeun menyebut Fata ini sebagai sosok yang selalu berada di sisinya, menjadi sumber kekuatan dan seseorang yang ingin ia ajak menjalani kehidupan bersama. Sementara Fata menggambarkan Ji Yeun ini sebagai sosok yang berharga, yang menerima apa adanya. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang mengajarkannya tentang cinta di tengah kesibukannya bekerja. Dan hubungan keduanya sendiri diketahui berawal dari pertemanan dan kemudian berkembang menjadi hubungan romantis. Dan mereka juga pernah berkolaborasi dalam sebuah panggung di Waterbomb Seoul 2025. Nah, teman Pro 2, kalau tanggal pernikahannya sudah ditentukan dan bahkan bertepatan dengan hari ulang tahun, ini namanya sekalian bikin anniversary dan birthday ya, dijadikan satu tanggal. Ratri juga mau ucapin selamat.

banget ya untuk Jieun dan Fatah. Semoga persiapan menuju hari bahagianya juga berjalan dengan lancar. Masih di informasi yang lainnya nanti di Pro 2 Entertainment. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah

0: pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Okay, teman Produa, sudah siap kembali ke Hogwarts belum nih? Dunia sihir Harry Potter kembali hadir, yang kali ini bukan lewat film, tapi dalam bentuk serial terbaru dari HBO. HBO baru aja merilis trailer terbaru serial Harry Potter yang akan membawa penonton kembali mengikuti kisah Harry di tahun pertamanya sebagai siswa Hogwarts. Serial ini menjadi versi baru dari kisah yang sudah sangat dikenal penggemar ya. Ceritanya akan mengikuti perjalanan Harry bersama Ron Weasley dan Hermione Granger, mulai dari memasuki dunia sihir hingga menghadapi berbagai pengalaman di Hogwarts. Menariknya, format serial membuat cerita punya ruang lebih luas untuk mengembangkan karakter dan berbagai bagian dari kisah aslinya yang sebelumnya tidak semuanya bisa ditampilkan dalam film. Jadi teman Produa, buat kamu yang dulu tumbuh dengan cerita Harry Potter, ini bisa jadi kesempatan untuk merasakan lagi suasana Hogwarts dari awal tapi dengan wajah dan nuansa yang baru. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu dikasih kesempatan untuk memilih satu, mau masuk Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, atau Hufflepuff nih teman Produa?
1: No. Hey.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 menerkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 4 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyiapkan dua peraturan OJK untuk mengukur pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Aturan tersebut disiapkan sebagai landasan bagi penyelenggaraan bursa yang akan memperkuat tata kelola perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Penyusunan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih teratur, transparan, dan mendukung pengelolaan komoditas strategis secara lebih baik. Kehadiran BMKS juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pasar komoditas nasional. Informasi selanjutnya, pembalap McLaren Lando Norris membidik kemenangan ketiga secara beruntun musim ini pada Grand Prix Italia 2026. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit Monza pada Minggu 6 September 2026 dan menjadi kesempatan Norris untuk mencatat hat-trick kemenangan. Target tersebut membuat persaingan di GP Italia menjadi menarik, terutama dengan Norris yang tengah berada dalam momentum positif. Hasil balapan di Monza juga akan menjadi bagian penting dalam persaingan para pembalap di kejuaraan Formula One musim 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, rumah produksi Dapur Film merilis teaser film drama Beautiful Pain yang mengangkat kisah tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan pengkhianatan dalam hubungan. Film ini menawarkan drama emosional yang berfokus pada persoalan rumah tangga dan dampak konflik di dalamnya. Beautiful Pain dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Perilisan teaser menjadi bagian dari promosi menjelang penayangan film yang diharapkan dapat menarik perhatian penonton melalui tema drama keluarga yang dekat dengan persoalan kehidupan nyata. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerjaan.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha

0: sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: Gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya.
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
5: Huh?
4: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sudah masuk di sore ceria ya. Ternyatanya gak kerasa. Dari santai siang tadi masih sama Ratri tentunya, dan kita masih akan seru-seruan bareng. Ratri punya satu lagu dari Frank Walker dengan Remember Us ya. Nanti Ratri masih mau menghadirkan informasi lainnya untuk kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna di setiap Jumat sore ini dari pukul 4 hingga pukul 5. Kita punya talk space bersama dengan PA GBI NTT yang pastinya di sore hari ini Angel tidak sendiri. Karena nantinya selama 1 jam ke depan ya, teman Pro 2 juga bakal ditemani oleh Kak Anugra Otepa, kemudian juga ada Ibu Hani Bengu, SEMM, dan Karolan Ignatius Johanan Justin SCHGR ya, dan Kak Steven Barreto yang bakal membahas terkait dengan Merdeka and Now What. Asik sekali. Kalau gitu langsung aja Angel mau menyapa dulu ke empat bintang tamu kita di sore hari ini. Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom. Selamat sore, apa kabar?
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Baik, luar biasa. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Merdeka.
1: Merdeka ya. Oke, kakak-kakak terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Angel senang sekali. Ini kalau boleh tahu, ini Angel panggilnya Kak Hani atau Ibu Hani? Kak Hani ya, boleh ya. Kak Hani, Kak Roland, Kak Seven, dan tentunya Kak Anugra. Boleh dong memperkenalkan diri dan dari gereja mana nih, GBI mana nih di Kota Kupang? Silakan, Kak.
2: Ya, perkenalkan, salam semuanya teman-teman Pro 2. Saya Anugra Otepa dari Gereja GBI Bunga Bakung Fatukwa. Terima kasih.
1: Bunga Bakung Fatukwa ya. Luar biasa.
4: Halo, selamat sore teman-teman RRI Pro 2. Saya Stephen dari Gereja GBI Bunga Bakung Fatukwa.
1: Oh, sama nih ya. Kemudian
5: selamat sore semuanya. Saya Roland. Sama sih, gerejanya sama GBI Bunga Bakung atau Koa ya.
6: Oke. Shalom, selamat sore rekan-rekan Pro 2 RRI. Perkenalkan, saya Hani Bengu, saya juga jemaat di GBI Bunga Bakung Fatu Koa.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi semuanya sama dari GBI Bunga Bakung Fatu Koa ya. Kabarnya puji Tuhan baik, sehat luar biasa. Apalagi nih, ada kabar sukacita apalagi yang boleh dibagikan sebelum kita bakal bercerita terkait dengan kemerdekaan. Apakah kemarin juga Nyel mau kasih selamat ucapan untuk teman-teman di PA GBI NTT juga yang kemarin menemui hari ulang tahun ya, ya ke 54 ya? Eh, ke berapa ya Kak kalau nggak salah? Iya, 54 ya. Wah, luar biasa ini 54 tahun perjalanan untuk pelayanan. Dan sebelum kita bicara membahas terkait dengan kemerdekaan ya, ya sebelum merdeka juga ada beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi trending topik, apalagi di daerah kita sendiri. Ini terkait dengan kejadian memilukan juga saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores, Manggarai, di mana pada tanggal 15 Agustus pada pukul 6 pagi ya, sampai saat ini juga mereka sedang masih mengalami yang namanya gempa bumi yang masih beruntun nih secara berturut-turut. Ada gak sih dari kakak-kakak semuanya, mungkin apakah kalau dari PAGBI, apa mungkin juga dari gereja kakak juga membuat statement, atau mungkin ada penguatan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana, ada doa khusus atau seperti apa? Silahkan mungkin mulai dari Kak Hani, Kak Anugra, Kak Roland, dan juga Kak Steven. Silahkan mungkin apakah ada statement, penguatan, dan lain sebagainya. Silahkan kakak-kakak.
6: Baik, terima kasih. Sejauh ini memang kami turut prihatin sekali dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kami di Flores, khususnya di Dagekeo, Manggarai. Ketika kami beribadah hari Minggu kemarin, memang kami sempat mendoakan, dan setiap hari kebetulan di gereja kami juga ada doa fajar, doa pagi, dan kami akan selalu bawa di dalam doa. Semoga teman-teman di Flores, saudara-saudara semuanya dikuatkan dalam peristiwa ini, dan tetap bisa menjalani hari-harinya dengan baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu doa kami, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga beberapa saudara-saudara di gereja melakukan apa pengumpulan donasi untuk bantuan bagi rekan-rekan saudara-saudara di Flores, dan akan kami antarkan nanti di minggu keempat nanti setelah kapal aman berjalan. Karena mungkin yang kami dengar saat ini kapal feri saja yang mengangkut logistik yang boleh ke sana, jadi kami akan menunggu waktu yang tepat untuk kami mengantarkan bantuan atau donasi dari gereja TBI Bunga Baku. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Hani. Ya, kakak-kakak lain.
2: Ya, terima kasih. Saya juga Anurotepa berharap untuk saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di Flores sekarang sedang mengalami bencana, sehingga lebih kuat lagi untuk teman-teman mungkin yang merantau keluar dari Pulau Flores, yang keluarganya sedang berada di kampung halaman, biar mari kita sama-sama mendoakan dan menguatkan setiap orang tua-orang tua kita yang ada di kampung halaman untuk lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dalam menghadapi hari-hari ke depan lah. Mungkin kita berdoalah sehingga ke depannya atau minggu-minggu berikutnya lebih baik lagi semuanya. Amin.
4: Kalau dari saya, buat semua masyarakat di daratan Flores, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sukacita. Pokoknya tetap semangat lah, jangan sampai menyerah dengan keadaan. Pokoknya kotong sama-sama berdoa biar badai yang sedang terjadi ini bisa cepat berlalu. Kotong percaya bahwa dibalikin semua pasti ada sukacita dari Tuhan yang luar biasa.
2: Amin.
1: Pak Rohan.
3: Oh iya, kalau saya, kita turut berbelasungkawa. Namanya bencana kita tidak ada yang tahu, tapi segala sesuatu itu Tuhan rancangkan supaya ada sesuatu yang indah di balik bencana itu.
2: Amin.
3: Tetap semangat buat saudara-saudara kita yang ada di Flores. Jangan patah semangat, jangan pernah menyerah. Intinya terus andalkan Tuhan.
1: Sandalkan Tuhan ya, amin.
2: Amin.
1: Luar biasa. Oke, dan yang pasti teman Pro 2 di sore hari ini kita bakal bicara soal Merdeka Nawat. Kita sudah berusia 81 tahun ya negara ya, kita ya.
2: Iya, cukup lama ya.
1: Cukup lama seperti opa-opa. Ini sudah ya, opa-opa. Ya, sudah orang tua. Nah, kalau dari Kak Nugra silahkan, apakah mungkin ada topiknya Merdeka Nawat. Ini kalau dari teman-teman semuanya akan membahas apa nih? Apakah memang terkait dengan kemerdekaan seperti apa? Silakan. Kalau gitu Angel langsung aja memaparkannya kepada Kak Nugra. Silakan.
2: Terima kasih. Saya sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin perkenalan dulu aktivitas dari kakak-kakak ya, singkat dari mungkin dari Kakak Seven, Kakak Roland sama Kak Hani. Mungkin dari Kak Seven dulu, perkenalan aktivitasnya apa sekarang, bagaimana?
4: Kalau saya sendiri sih ada usaha kecil-kecilan, bisnis di bidang logistik, pengiriman barang dan jasa. Terus sama Roland, terus ada bisnis-bisnis online, jual beli oleh-oleh, seperti madu, pokoknya makanan-makanan khas NTT lah keluar. Itu saja dari saya.
2: Pak Roland bagaimana?
3: Tadi kan sudah dijelaskan, hampir sama sih, logistik, terus ada beberapa usaha-usaha kecil juga, tapi bukan di kota Kupang, di luar kota Kupang. Saya lebih banyaknya ke di kampung-kampung kecil supaya anak-anak muda itu nggak usah merantau.
2: Ya.
3: Mereka menghasilkan sesuatu dari mereka punya tanah sendiri. Itu aja sih.
2: Dari Kan.
6: Oke, baik. Kalau saya kesehariannya jadi dosen dan juga mungkin aktif di GBI Bunga Bakung, khususnya di pelayanan tim altar, dengan teman-teman yang mungkin kalau rindu melayani mari bergabung bersama kami untuk beribadah di hari Kamis bersama pemuda GBI Bunga Bakung setiap jam 6 sore. Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Dan teman-teman Pro 2 mungkin sudah dengar perkenalan singkat ya dari kita semua di sini, dan Malam ini kita kehadiran ada dosen.
3: Sore hari ini, teman-teman.
2: Sore hari ini. Ah, lumayan. Ya, siap. Para sore hari ini kita kehadiran ada ibu dosen, ada bapak pengusaha, ada bapak pendeta juga di sini. Tidak memperkenalkan nama ya. Ini adalah Pak Pendeta. Ya. Jadi sekalian saya memperkenalkan karena ini adalah Bapak Pendeta kita di sini. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Know what? Nah, kalau misalnya kita bahas tentang kemerdekaan di sini sangat-sangat identik dengan yang namanya lomba. Ya, sebagai kita orang Indonesia kan kalau misalnya kemerdekaan itu kan identik dengan lomba, makan kerupuk, ya, ya. Itu kan cukup identik, sangat identik mungkin di sini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat ibu dosen dan Kak Steven, Pak Roland, bagaimana pendapat tentang kemerdekaan itu secara pribadi? Ya, saya lempar ke Mani dulu.
6: Terima kasih. Kalau saya sih dengar kata merdeka, jujur ya, yang muncul pertama bukan lomba makan kerupuk lagi ya. Karena kalau lombanya sekarang mungkin saya bukan peserta, saya di bagian foto atau komunitas. Oke, bagi saya merdeka itu bukan sekedar bebas melakukan apa saja. Merdeka adalah ketika kita punya kebebasan untuk memilih yang benar. Kita bebas punya mimpi, bebas menentukan masa depan, bebas berkata tidak pada sesuatu yang salah, bebas menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita berpikir, saya belum merdeka karena belum punya uang banyak, belum punya pekerjaan yang bagus, belum sukses. Padahal bisa jadi kita sudah memiliki banyak hal, tetapi pikiran kita masih dijajah oleh rasa takut, gengsi, komentar orang, dan kebutuhan untuk selalu mendapat pengakuan. Jadi bagi saya, kemerdekaan yang paling penting adalah ketika kita bisa berkata, saya tahu siapa diri saya tahu siapa Tuhan saya, dan saya tidak perlu menjadi orang lain untuk memiliki nilai.
2: Cukup dalam ya teman-teman semua. Mungkin karena sebagai seorang dosen, jadi penyampaiannya tuh ya cukup berwibawa ya. Oke, untuk Pak Roland bagaimana?
3: Merdeka.
2: Ya, merdeka.
3: Pertanyaannya sih simpel sih. Malah saya balik tanya sama kawan-kawan, kira-kira diri kita udah merdeka atau belum sih?
2: Wah.
3: Nah, itu.
2: Jawab sendiri
3: kalau,
2: aja ya.
3: Iya, masing-masing jawab sendiri aja. Tapi kalau dari saya, namanya merdeka itu bukan saat kita berjuang, itu diperhatikan memang. Tapi bagaimana kita membangun sebuah kemerdekaan itu yang sudah terjadi, sudah merdeka, gimana caranya kita membangun step by step lagi dari umur 1 sampai umur 81 sekarang. Itu yang namanya merdeka. Gimana caranya kita bisa membangun hal yang sederhana dari yang simpel, kecil sampai yang besar. Karena Indonesia bukan negara kecil, Indonesia negara besar. Tidak usah Indonesia, dari diri kita sendiri. Benar enggak kita udah merdeka? Dari contoh di gereja kita. Kita benar-benar udah merdeka enggak? Dari kita punya pelayanan, dari kita punya egoistis, dari kita punya segala bentuk aspek intinya dalam gereja itu aja dulu. Kayak gitu sih.
2: Luar biasa ya, Pak Pendeta. Ya, penungguan memang betul-betul penungguan. Oke, untuk Kak Steven bagaimana?
4: Oke, kalau dari beta sendiri, kalau mengenai merdeka itu, mereka secara pribadi itu mungkin sama seperti Kali dan Parola. Kalau kata mereka secara pribadi itu artinya tentang kebebasan. Kalau kata bicara mengenai merdeka artinya kata bebas dari penjajahan, dari keterikatan apapun itu berbicara tentang merdeka. Nah, di sini kalau secara pribadi menurut beta, kotong mau disebut merdeka ketika kotong percaya kepada kotong punya diri sendiri, kalau kotong mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan kembali sama seperti yang tadi Kani sudah bilang, bahwa berani berkata ya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Kalau dari beta itu saja, itu yang perlu kotong tanamkan dalam kotong punya diri mengenai kemerdekaan secara.
2: Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Jadi kemerdekaan itu bukan semata-matanya tentang lomba-lomba saja, tapi ada poin-poin beberapa yang tadi sudah disampaikan dari Kak Hani, Kak Roland, sampai Kak Steven. Nah, kira-kira dari biar lebih enjoy, panggil teman-teman semua saya. Iya. Teman-teman semua bertiga, kira-kira bagaimana pendapat? Mungkin ini langsung sah, beta sonde langsung lempar siapa yang jawab, tapi bagaimana pendapat dari teman-teman semua itu tentang merayakan kemerdekaan dengan hidup sebagai orang merdeka? Coba.
4: Kalau dari beta itu jelas-jelas sangat berbeda ya. Okay. Orang yang merayakan kemerdekaan dengan orang yang merdeka. Kalau orang yang merayakan kemerdekaan itu orang yang menunggu apa? Satu momen. Contohnya kemarin kotong Indonesia tunggu 17 Agustus. Kalau orang Kristen tunggu Natal. Itu kan momen-momen di mana kotong merayakan. Tapi beda dengan orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka itu setiap hari, bahkan setiap waktu. Kalau menurut beta secara pribadi, bagaimana kotong merdeka dalam kotong punya kehidupan setiap hari, dari kotong punya lingkungan, baik keluarga, pertemanan, pekerjaan, bahkan gereja, itu yang harus kotong merdekakan setiap hari kalau menurut beta ya. Karena itu hal yang paling penting untuk kotong punya kemajuan secara pribadi.
2: Luar biasa.
6: Kalau bagi saya merayakan kemerdekaan itu gampang. Pasang bendera, ikut upacara, lomba, foto-foto, kemudian upload di IG dengan caption Dirgahayu Indonesia. Itu selesai. Tapi hidup sebagai orang merdeka itu pekerjaan setiap hari ya. Misalnya kita merdeka tetapi masih diperbudak oleh kemalasan. Kita merdeka tetapi tidak berani berkata jujur. Kita merdeka tetapi hidup kita dikendalikan oleh likes and komentar orang. Ya, kita masih butuh pengakuan. Terus saya pasang story kok enggak ada yang like ya. Kayak beban, kayak bete,
5: berharap.
6: Banyak kan orang begitu.
5: Berharap.
6: Itu berarti secara fisik kita merdeka, tetapi secara mental mungkin masih dijajah. Menurut saya kemerdekaan harus menghasilkan tanggung jawab. Kalau saya merdeka, saya harus menggunakan kebebasan saya untuk menjadi berkat. Kalau saya punya kesempatan belajar, saya belajar sungguh-sungguh. Kalau saya punya talenta, saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tidak pura-pura tidak melihat. Artinya, ketika kita merdeka, bukan saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya bebas memilih untuk melakukan apa yang benar.
2: Benar-benar ya. Berbobot.
5: Bobot.
2: Pak Roland bagaimana?
5: Udah dijawab semua banyak dan tapi satu sih, namanya hidup sebagai orang merdeka itu bukan hanya orang kelihatan euforianya doang, tapi dalam kita punya kehidupan itu tercermin. Kayak kita ini sudah benar-benar merdeka. Banyak yang orang bilang, oh ya saya udah merdeka, tapi ternyata kehidupannya bukan jadi orang yang merdeka. Kayak gitu. Simpel sih. Tapi semoga itu bisa menusuk di hati.
2: Menusuk di hati ya. Seperti jarum. Mungkin pertanyaan ini lebih diarahkan ke Mahani ya, karena sekarang dalam profesinya sebagai seorang dosen. Menurut Mani sendiri, nanti teman-teman juga berdua bisa memberikan pendapat. Ya, bisa. Menurut Mani sendiri, apakah generasi muda sekarang, di zaman sekarang ini, sudah merasakan kemerdekaan atau hidupnya sudah merdeka?
6: Saya pikir sudah, tetapi belum sepenuhnya. Generasi muda sekarang punya kebebasan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari mana saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa membangun usaha melalui handphone, bahkan bisa punya pekerjaan tanpa harus selalu berada di kantor. Tapi ada tantangan baru. Dulu mungkin orang dijajah secara fisik. Sekarang anak muda bisa dijajah oleh overthinking.

0: Tuan Seator.
1: Padahal kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita nggak sadar sih mereka lagi highlight hidup mereka yang enak-enak saja di depan medsos gitu.
0: Yeah.
1: Satu hari saya pernah diajak untuk menjadi pembicara di salah satu persekutuan mahasiswa Kristen di UCB. Temanya tentang toxic comparison. Artinya hidup kita ini selalu kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di media sosial. Mereka kok asik ya liburan, mereka kok pakai tas branded ya, mereka kok keren gitu, sukses jadi pengusaha. Akhirnya kita selalu merasa kurang. Ya, jadi menurut saya generasi muda ini perlu belajar satu hal, jangan biarkan media sosial menjadi ukuran nilai dari diri kita. Nah, kita karena nilai kita tidak ditentukan oleh jumlah followers, jumlah likes, dan seberapa keren kehidupan yang ditampilkan di media sosial. Tapi seberapa kita melihat diri kita begitu berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjaga diri kita untuk selalu menjadi berkat dan selalu menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Itulah kemerdekaan. Dan generasi muda kalau dia benar-benar menghidupi ini, saya yakin dia benar-benar sudah merdeka.
0: Cukup luar biasa ya. Mungkin karena aktivitasnya Mani ini banyak dengan lingkungan orang muda.
1: Tiap
0: hari ketemu anak muda, mahasiswa. Jadi banyak melihat perkembangan-perkembangan dari setiap anak muda zaman sekarang ya.
2: Kita mainnya sama game-game.
1: Jauh.
0: Selisihnya cukup jauh nih. Kalau misalnya dari Pak Roland sendiri nih gimana nih pendapatnya, apakah anak-anak muda sekarang, generasi sekarang benar sudah merdeka atau bagaimana? Mungkin sebagai seorang pendeta tuh kan biasa banyak melihat anak-anak muda, bagaimana pendapatnya kayak gitu?
3: Kalau soal merdeka, ya namanya Indonesia merdeka pasti merdeka
0: ya.
3: Seperti yang tadi saya bilang di awal, belum semuanya merdeka dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Itu aja sih. Karena saya berpikirnya begini, apa sih fokus kemerdekaannya kalau misalnya dari kita punya hidup sendiri? Kalau misalnya fokusnya, oh saya udah merdeka dari finansial, contoh ini sederhana aja, bebas finansial, merdeka dari finansial. Tapi pasti orang muda akan berpikir lagi, kalau saya udah bebas finansial, saya harus merdeka apa lagi? Saya harus merdeka apa lagi? Nah, sekarang kebanyakan orang akan kejar itu. Tetapi mereka gak tahu tujuan hidup itu apa. Banyak orang berpikir, oh tujuan hidup saya bebas finansial, tujuan hidup saya berkarir, tujuan hidup saya jadi CEO gitu ya.
0: Amin.
3: Ya, atau apalagi ya. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu simpel aja. Saat kita berbagi sama orang apa yang kita punya, talenta yang kita punya, kita berbagi sama orang, dan orang itu bisa mengembangkan talenta yang kita bagi itu ke orang-orang lain, itu suatu hal yang merdeka. Walaupun nanti orang yang pertama itu tidak dikenal, it's no problem. Yang penting talenta yang dia sudah sebarkan ke satu orang itu dapat berkembang menjadi banyak talenta, dan itu berkembang, itu merdeka namanya. Menurut saya ya.
0: Luar biasa ya, Pak Pendeta.
3: Amin.
0: Dari Kakak Seven sendiri bagaimana pendapatnya? Mungkin tadi kan sudah disampaikan dari Ibu dosen, dari Pak Pendeta.
4: Kalau dari beta sih ini sudah cukup jelas, teman-teman. Tapi ini pertanyaan yang memang sedikit menjebak atau menjadi pertanyaan untuk secara pribadi kalau menurut beta. Ini apakah generasi muda hari ini benar-benar sudah merdeka? Nah itu harusnya jawaban secara pribadi, jawab secara pribadi. Karena kalau menurut beta sendiri, untuk mengukur satu kemerdekaan itu banyak hal yang bisa diukur. Mungkin dari karir anak-anak muda zaman sekarang, dan apa nama gengsi-gengsinya anak-anak muda zaman sekarang dengan media sosial yang lagi ya naik terus. Jadi

0: kalau menurut beta, ya sudah merdeka tapi masih harus merdeka lagi.
1: Masih harus berjuang lagi.
0: Perjalanan hidup masih panjang.
2: Merah putih harus banyak di dompet.
1: Ya, merah putih tambah biru ya.
3: Biru.
1: Ya, oke teman-teman. Jadi kalau tadi pendapatnya dari ketiga narasumber kita, jadi teman-teman jawab sendiri ke diri sendiri. Bagaimana, apakah teman-teman ini sudah merdeka dalam hidup pribadi masing-masing atau belum? Nah, zaman sekarang adalah zamannya dunia media sosial. Nah, dimana kan banyak anak generasi sekarang, anak muda generasi sekarang tuh lebih ke mengikuti tren, melihat-lihat seperti yang tadi Mani sudah jelaskan tuh, mereka ada yang harus mengikuti satu, satu harus mengikuti satu, melihat-lihat begitu. Ya kayak bahasa-bahasa gaulnya tuh orang bilang FOMO. Nah, di dalam keadaan ini, menurut Kak Steven lah dulu, apa pendapat Kak Steven, bagaimana cara atau apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk keluar dari ini atau memerdekakan diri kita sendiri?
0: Kalau dari beta sih kembali kepada apa, gereja mungkin, pada organisasi atau keluarga,
1: lingkungan,
0: bimbing anak-anak muda dan bimbing anak-anaknya dalam perkembangan teknologi pada masa sekarang, dan apa, biar anak-anak mudanya itu mulai belajar dari hal-hal yang kecil dan jangan mudah diperhamba oleh media sosial sekarang. Karena ketika kotong masih diperhamba oleh media sosial itu, kotong belum merdeka kalau menurut beta. Terus yang kedua, mencari komunitas yang baik yang bisa membangun kotong punya kehidupan di depan. Terus kotong harus lebih fokus pada tujuan, bukan pujian. Nah, sekarang kan di dalam media sosial
1: ya,
0: seperti tadi Iwani sudah bilang, mencari pujian paling banyak di situ.
2: Validasi.
0: Dan yang terakhir, tetap percaya dirilah. Kalau kotong bisa, kalau kotong mampu, kalau kita itu sih di tengah zaman sekarang.
1: Cukup luar biasa ya. Oke. Dari Pak Rulan mungkin dulu, bagaimana pendapatnya? Mungkin ada masukan atau ada tips dari Pak Rulan sendiri yang sudah melewati masa muda nih. Sekarang kan sudah agak ya, jadi masa setengah tua, jadi mungkin mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup atau apa yang perlu dibagikan untuk teman-teman Pro 2 pada sore hari ini.
3: Sebenarnya saya ini masih muda air-air gitu ya. Simple aja sih, nggak usah ribet-ribet. Mungkin karena saya punya hidup berpikirnya simpel, singkat-singkat aja, nggak usah terlalu yang harus batap putar kayak pion atau apa namanya, obat nyamuk yang harus muter padahal tujuannya cuma satu doang. Kalau saya sih ya berjuang aja, nggak usah takut. Kalau misalnya betul yakini itu bisa kita lakukan dulu. Gagal, bangkit. Nah, kemerdekaan itu ya kayak gitu. Kalau misalnya kita gagal, gak mungkin satu kali kita langsung berhasil. Saat kita gagal dan kita bangkit, nah itu yang keren. Bangkit dari sebuah keterpurukan, itu kemerdekaan yang luar biasa. Kalau misalnya, contoh, zaman perang dulu, kita punya pejuang-pejuang, mereka bilang, sudahlah, gagal, yaudahlah nyerah deh. Gak akan merdeka kita sampai sekarang. Itu sih, saat kita gagal, kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan itu kemerdekaan yang luar biasa. Gak usah dengar apa kata orang, tutup telinga, jalan aja. Ada satu buku yang pernah saya baca, dia bilang kayak gini, tutup aja mata, tutup telinga, kayak tapal kuda tuh, lihat ke depan. Pasti ada lubang. Saat kita ada lubang itu, kalau misalnya kita terjatuh di lubang, mungkin di depan itu ada lubang lagi, kita bisa tahu ada lubang. Dan kita bisa, orang Kupang bilang apa? Sili kan?
1: Sili.
3: Ah, sili. Sili itu lubang, kayak gitu. Belajar dari sebuah pengalaman. Itu aja sih.
1: Ya, dari mana lagi sih?
2: Yang paling perlu kita merdeka kan sebenarnya pikiran kita. Ya tadi kawan bilang simpel ya, kebanyakan orang punya pikiran yang terlalu ribet, yang ruwet, overthinking dan sebagainya. Nah kita perlu merdeka dari kalimat saya harus seperti dia supaya saya dianggap berhasil. Oh tidak. Ya Tuhan tidak menciptakan kita seperti versi KW-nya orang lain. Usaha KW-nya siapa yang lagi viral ya hari ini ya. Kadang-kadang kita merindukan sosok itu, kemudian idola kita itu dia, kemudian kita berandai-andai coba saya jadi dia gitu, atau saya seperti dia. Ya itu kita lagi tidak merdeka ya. Kita masing-masing punya perjalanan, talenta, kesempatan dan panggilan yang berbeda. Kita juga perlu merdeka dari ketakutan terhadap penilaian orang. Karena kalau kita hidup hidup kita selalu berdasarkan komentar orang, kita akan capek, ya.
3: Yeah.
2: Hari ini kayak orang bilang bagus, besok mungkin orang akan komentari, jelek, ya. Jadi kan ada lagu, kau cantik hari ini.
1: Hari ini saja.
0: Hari ini saja.
2: Hari ini.
3: Besok.
2: Kalau kan lagi rusak kan rambut tidak rapi, berantakan, jelek lagi ya. Jadi kalau kita hidup bergantung kepada penilaian orang, ya, aduh bahaya. Yang paling penting ya, bukan semua orang menyukai kita, ya. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang.
3: Ya
2: kita bukan penjual es krim yang akan membuat anak-anak itu senang cari kita, kejar-kejar kita, bukan. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan kita perlu merdeka dari kebiasaan mencari validasi ya. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena memang ingin berbuat baik, tetapi karena ingin dilihat baik. Padahal kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang tetap kita lakukan meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Itu sih
1: sangat luar biasa ya.
4: Anugrah dan kakak-kakak lainnya juga sudah ada WhatsApp dari pendengar kita. Dia juga bertanya, boleh?
1: Boleh.
4: Kita bacakan
1: ya.
4: Supaya boleh dikomentari atau juga dijawab ya,
1: ya.
4: Oleh kakak-kakak semuanya. Shalom, Beta punya nama Jasi dari Oeba. Katanya merdeka, menurut Beta ini anak muda zaman now juga harus merdeka dari yang namanya financial freedom. Tapi Beta juga tidak mau diperhamba dengan uang, butuh uang tapi tidak mau diperhamba oleh uang. Nah, menurut kakak-kakak berempat, kalau merdeka secara financial freedom itu seperti apa sih? Apakah memang kita butuh uang jadi bawaannya harus cuan ya, maksudnya bawaannya uang? Karena ada Beta setuju kalau teman-teman dia bilangnya gengsi. Beta juga gengsi dan Beta setuju kadang uang bisa membeli kebahagiaan dan kadang tidak. Tapi sekali lagi Beta tidak mau diperhamba oleh uang. Nah, apakah itu salah? Karena kalau sekarang kita butuh uang in this economy. Bagaimana tuh? Kak Hani, Pak Pendeta Roland, Kak Anugrah dan juga Pak Kak Stephen, in this economy butuh duit enggak sih? BU enggak sih?
3: Betul.
4: Iya, realistis. Tapi gimana?
2: Kalau saya sih gitu, kita memang butuh uang, tapi tidak semua hal selalu harus dengan uang. Karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan, ya, integritas,
4: waktu,
2: ya, integritas, nilai yang ada di dalam kita tuh kadang tidak selalu dinilai dengan angka.
3: Ya,
2: jadi itu yang perlu kita jaga. Apapun itu yang ingin kita capai, pastikan selalu tetap ada di dalam kebenaran firman. Ya, sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, saya hanya mengingatkan gini, bahwa memang kita butuh uang. Hidup kita realistis, semua hal memerlukan uang. Bahkan kita ke toilet aja kita perlu 2.000. Iya,
3: 2.000.
2: Gratis hari ini.
3: Parkir bayar, parkir.
2: Parkir ya. Kita bayar itu, tapi bukan berarti bahwa kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.
1: Iya, ya. Sepakat.
2: Ya, jadi kita harus ada di dalam realnya Tuhan, tetap takut sama Tuhan, karena berkat itu akan datang ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya aminkan itu. Ketika kita percaya penyertaan Tuhan, kita tidak akan ragu dengan penyertaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuktikan janji-janjinya dalam hidup kita.
3: Ya, amin.
4: Nah, kalau definisi tidak mau diperhamba oleh uang tapi butuh uang itu, Kak Hani sendiri kalau dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan? Mungkin kakak-kakak juga bisa ya.
2: Iya, baik. Kebetulan saya dosen ekonomi, saya selalu ajar tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan benar.
4: Ya, pas, tadi. Ya,
2: ya karena hidup kita harus tahu apa prioritas hidup kita. Yeah. Karena tidak semua keinginan harus kita penuhi.
1: Yeah.
2: Jadi kita tahu bagaimana memanage apa yang ada pada kita dengan baik.
4: Yeah.
2: Ya, kita menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang atau pimpinan kita, dan juga menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan. Kita tidak diperhamba oleh uang, atau dalam artian bahwa uang itu bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan sesuatu yang prioritas atau skala prioritas dalam hidup kita. Jadi kita merdeka, artinya bukan berarti kita tidak berhutang ya.
1: Yeah.
2: Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita bisa dapatkan melalui kredit, misalnya perumahan dan sebagainya. Namun untuk mencari uang itu sendiri, jangan sampai kita menggunakan segala cara.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang namanya jadi hamba uang.
1: Hamba uang.
2: Ya.
1: Okay.
2: Cinta uang, jadi segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tetap andalkan Tuhan.
1: Tetap andalkan
2: ya,
1: Tuhan.
2: Dalam kesulitan hidup hari-hari ini, saya selalu katakan sama diri saya untuk tetap berharap sama Tuhan. Karena Yeremia 7:7 juga katakan, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
1: Ya.
2: Jadi itu saja mungkin pesan dari saya. Jangan menjadi hamba uang, tapi kita perlu cari uang. Dan tidak diperhamba, artinya jangan ngotot, jangan ngoyo, kerja sampai mau sakit-sakit juga. Kita itu berarti jadi budak uang. Tapi ketika kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan dan siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan hidup merdeka. Artinya, Tuhan, makan besok pas Tuhan pelihara, hari ini juga Tuhan pelihara, bunga di udara saja Tuhan hiasi, burung di padang Tuhan pelihara, apalagi saya manusia.
4: Mas.
1: Luar biasa.
4: Kata-kata hari ini. Yeah.
1: Memang kalau
4: gimana tuh?
3: Oh, iya.
1: Gimana Pak Benita?
3: Kan udah banyak sih ayat-ayatnya sih.
1: Yeah.
3: Tapi sederhana. Kalau soal tadi, sorry agak ini mungkin agak kasar atau gimana ya? Jangan sampai kita itu jadi seseorang yang benar-benar kejar itu uang sampai mamon, kejar itu mamon sampai buat kita rasa diri kita lupa teman, lupa orang tua, lupa semua, intinya lupa semua ya dalam kita punya hidup. Kalau kita udah punya, kasar nih, ini kasar. Kalau itu entah itu kakak Nyong atau kakak Nona ya. Kalau andai kata saya tanya balik sama kakak, kalau kakak udah dapat banyak uang gitu, terus apa yang kakak mau lakukan? Kembali lagi itu pertanyaan sama kita. Kalau kita udah punya banyak uang nih, dengan menghalalkan segala cara, yakin kita selamat? Uang kita tidak bawa ke surga. Tuhan tidak tanya berapa banyak, berapa miliar yang kau punya. Tapi Tuhan bilang seperti ini, berapa banyak jiwa yang kau bisa kasih sama saya, berapa banyak talenta yang sudah kau bagikan sama orang, dan orang itu juga membagikan ke orang lain.
1: Ya.
3: Kalau kita mau jadi hamba uang, ya akhirnya ujungnya maut. Roma berapa ya? Roma 6. 3. 3:23. Upah dosa ialah maut.
1: Ya lah.
3: Kayak gitu. Agak sedikit ada ayat-ayatnya toh.
1: Supaya Pak Pendeta, Pak Pendeta.
3: Kalau yang sering saya baca di Mazmur pasal 1. Itu ulang-ulang sering saya baca Mazmur pasal 1 ayat 3 dan 4. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita nempel sama sumbernya, sumbernya itu apa sih? Tuhan Yesus. Kalau kita nempel sama Tuhan Yesus, kita minta apa Tuhan Yesus pasti kasih. Yang punya dunia siapa? Tuhan Yesus.
1: Betul.
3: Kalau kita bergaul sama dunia, dia hanya kasih itu aja. Tapi setelah itu, dia akan minta apa yang kita punya dari kita pun diri.
1: Ya.
3: Itu kalau dunia. Tapi kalau Tuhan, kita minta, ya Tuhan kasih. Yang penting satu, nempel sama dia. Kayak gitu.
1: Luar biasa.
4: Gimana nih Kak Steven dan Kak
1: Steven bagaimana?
4: Anugerah sebagai anak muda ini sih.
1: Iya.
4: Kalau enggak ada duit agak kurang ya.
0: Kalau dari Beta sih kembali lagi apa tujuannya kotong mencari uang? apa yang menjadi tujuan Wotong memiliki banyak uang, apakah untuk bersenang-senang? Bersenang-senang itu sudah pasti ya, tapi mungkin ada batasnya. Yang penting kembali lagi sama kita di Pak Pendeta sudah bilang dan Wani bilang, artinya Wotong jangan jadi hamba uang. Artinya Wotong memiliki banyak uang, tapi Wotong sonde memiliki waktu untuk Wotong punya keluarga, Wotong punya teman, apalagi untuk gereja. Karena Wotong fokus saja cari uang, fokus cari uang setiap hari sampai sonde ada waktu. Bahkan untuk istirahat pun sonde ada. Nah itu salah satu ciri-ciri orang yang menjadi hamba uang. Artinya tidak memiliki waktu untuk orang lain. Sedangkan Wotong hidup ini kan berdampingan, Wotong hidup harus saling bersosialisasi. Jadi mungkin dari beta ya, tergantung tujuannya Wotong mencari uang itu apa.
1: Luar biasa.
3: Nah, Kakak Anugrah,
1: kalau dari beta sendiri mungkin karena beta paling muda di sini, paling adik nih.
3: Enggak, saya yang paling muda.
1: Oke. Jadi kalau misalnya dari beta untuk beta panggil teman, saya ataupun teman tadi yang bertanya seperti itu, kalau dari beta tuh lebih ke kalau beta pendapat dan beta yang sering beta buat saat kalau beta mau cari uang itu adalah beta sudah akan meninggalkan apa yang membuat beta tuh senang. Kayak contoh nih, beta kerja mati-matian cari uang, tapi kalau misalnya beta selama ini beta rajin beribadah, itu harus tetap beta lakukan. Jangan pernah beta tinggalkan itu hanya karena beta fokus cari uang nih. Ya itu artinya kan besu meninggalkan beta pun kesenangan demi uang. Ya artinya itu besu menyembah ke Tuhannya, ke uangnya itu. Bebon Tuhan nih, su ini uang nih. Artinya suka gitu. Jadi kalau misalnya beta halal kayak begini itu mungkin beta sering baca ya, kayak ada di sosial media, mungkin di artikel-artikel. Alasan saya itu yang bilang kayak katong bisa beli jam, jam ini bisa katong beli, tapi waktu katong cuma bisa beli. Dalam dunia anak-anak rohani Kristen, mungkin dalam hal ini juga ke tadi sudah dibilang, katong mungkin kalau saat punya uang banyak, katong mungkin bisa menyumbangkan untuk gereja ratusan juta, mungkin miliaran katong bisa sumbangkan ke gereja karena katong punya banyak uang. Tapi keselamatan itu sendiri yang seperti tadi Pak Pendeta sudah bilang, keselamatan itu sendiri katong bisa belikan dengan uang. Seberapa banyak pun uang yang katong punya, katong mati kan pasti katong tinggalkan di sini. Jadi untuk teman, pertanyaan seperti itu mungkin beta di sini baru 20-an tahun ya. Jadi ya lebih banyak
2: di sini atau di dunia
1: ini? Di dunia ini.
5: Di luar berapa?
1: Oh ya.
3: Di sini oh. Kalau di luar? Di dunia ini.
1: Iya, langsung ya. Ibro ini cukup. Jadi biarkan saat katong masih muda seperti sekarang, anak muda, anak gensi, jadi lebih fokus ke apa yang selama ini baik dalam katong pun kehidupan, jangan katong tinggalkan itu hanya karena uang. Yes, terima kasih.
4: Lanjut, itu lagi pertanyaannya.
1: Oke, jadi katong masuk pertanyaan berikut. Mungkin pertanyaan ini kembali lagi untuk Pak Pendeta mulai duluan. Anak-anak muda sekarang, kan kebanyakan anak-anak muda sekarang nih, ya namanya manusia dan namanya anak muda tuh kan pasti bermimpi. Banyak mimpi, banyak cita-cita, mau untuk jadi CEO mungkin dan lain sebagainya. Tapi terkadang anak muda nih mau memulai itu takut. Takut gagal, takut tampil beda, takut memulai ini dan jadi bahan omongan orang dan lain sebagainya. Nah pendapat atau ya masukan atau saran dari Pak Pendeta bagaimana supaya anak muda nih bisa memulai mengejar panggilannya tuh. Bagaimana Pak Pendeta?
3: Pak Pendeta ya. Gampang sih. Kalau ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Kalau misalnya kita mau sukses, kembali lagi. Kayak tadi Ibu Hani bilang di awal, pola pikir, mindset. Mindset itu paling penting. Sama yang tadi saya bilang, tutup telinga kiri kanan, mata lurus ke depan, itu aja. Kalau misalnya kita mau sukses, rubah pola pikir kita, itu yang pertama. Gagal itu pasti, nggak mungkin nggak gagal. Saya pernah gagal. Saat saya gagal, mau nggak saya bangun, berdiri, bangkit lagi. Kalau nggak mau ya udah, game over di situ. Tapi kalau kita mau bangun, kita mau berdiri, kasarnya begini. walaupun harus tertati-tati, gas aja pelan-pelan. Yang kedua itu yang tadi, pelan-pelan, mulai dari hal kecil, kecil aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar. Contoh yang sederhana. Karena saya suka bercocok tanam, ya. Jadi saya tanam ya minimal bedeng 2x1 gitu, sayur mayur gitu. Nanti kalau udah besar lagi, saya nambah lagi 3x1 meter. Nah, kayak gitu sih, hal kecil. Tapi dari diri kita sendiri, mau nggak gitu. Terus yang ketiga, latih kita punya keberanian. Pasti kita akan ketemu banyak orang, nggak mungkin nggak ketemu banyak orang. Saat kita ketemu banyak orang, kita bisa kasih tahu, walaupun hanya kecil itu aja, bedeng 2x1, tapi itu bisa menghidupi, bisa punya kehidupan, it's no problem. Karena apa? Itu yang namanya financial freedom. Dengan 2x1, tapi saya bisa hidup. Nggak ada yang merintah. Kasarnya, ini kasar, lebih kasar lagi. Saya bukan jadi budak korporat. Tetapi saya bebas dari saya punya kehidupan yang orang selalu kekang kiri kanan dan segala macam. No, saya punya banyak waktu. Hanya bedeng 2x1. Menikmati hidup saya. Kayak gitu sih. Sama belajar. Yang terakhir itu belajar. Gak usah takut untuk belajar. Gak usah takut nanya. Kalau saya sering nanya sama orang. Gak mungkin saya gak nanya. Kalau saya gak tahu, pasti saya nanya. Itu makanya. Lebih banyak. Selalu saya bilang sama anak-anak muda, literasi itu penting. Baca. Kalau tidak tahu, tanya. Itu aja sih. Nanti kebanyakan dua orang ini gak dapat nanti.
1: Pak Pendeta ya, Pak Pendeta.
3: Enggak.
1: Oke, dari Mani dulu bagaimana?
2: Oke, saya mau bilang kepada anak-anak muda, jangan menunggu sampai tidak takut baru melangkah. Karena kalau menunggu tidak takut, mungkin kita akan menunggu sampai umur 70 tahun.
5: Hampir seumuran ya di Indonesia.
2: Nanti sampai kakek-kakek baru kita melangkah ya, padahal di saat itu kita sudah tidak produktif. Oke. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani bukan berarti kita tidak bisa gagal gitu. Berani berarti tetap melangkah meskipun kita takut. Dan jangan terlalu takut gagal. Karena gagal itu bukan identitas kita. Gagal itu pengalaman ya. Kalau kita jatuh, kita evaluasi. Kalau salah, kita belajar. Kalau pintu pertama tertutup, kita cari pintu berikutnya. Yang penting jangan sampai karena takut gagal, kita tidak pernah mencoba. Ya. Saya percaya Tuhan memberikan setiap orang sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya tadi, mulai dari hal-hal kecil. Tidak semua orang dipanggil menjadi terkenal. Ya. Tidak semua orang harus menjadi pejabat, pengusaha besar, atau figur publik yang terkenal. Ya. Ada orang yang panggilannya sederhana, menjadi guru yang baik, ya, menjadi kakak yang memberi teladan mungkin pada adik-adiknya, menjadi anak yang bertanggung jawab pada orang tua, menjadi pelayan Tuhan yang setia, atau menjadi pengusaha yang jujur. Jadi jangan pernah remehkan panggilan yang sederhana pun itu. Sesuatu yang kecil tetapi dilakukan dengan setia bisa menghasilkan dampak yang besar.
1: Luar biasa sekali. Dari Kak Steven bagaimana?
0: Baik, kalau dari betanya, satu itu jangan takut gagal sih. Kalau kau mau memulai apapun itu, baik usaha, bisnis, apapun yang mau kau lakukan, kau jangan takut gagal. Karena kegagalan sebenarnya itu adalah ketika kau belum memulai tapi kau sudah
3: ragu.
0: Jadi sini kita mau bilang kalau kau harus ingat kau punya identitas sebagai anak Tuhan. Teman-teman, sini kita ada satu ayat firman di Galatia 5 ayat 1 itu, teman-teman. Jadi firman Tuhan sudah jelas bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan. Jadi jangan sampai kotong ini menjadi hamba penakut atau kegagalan.
1: Ya.
0: Jadi kotong harus berani melangkah. Dari hal-hal kecil seperti itu.
2: Penjara dari
0: rasa takut. Ya.
1: Benar,
0: itu saja.
1: Luar biasa ya. Kayaknya sedikit lagi Pak Pendeta.
3: Iya. Rencana.
1: Oke, okay, mungkin dari Kak Seven bagaimana kalau misalnya sebagai generasi zaman sekarang, kalau ingin menjadi dampak, masalah apa di lingkungan yang misalnya harus katong selesaikan terlebih dahulu, yang harus katong lakukan? Dari Kak Seven bagaimana? Mungkin karena Kak Seven ini narasumber paling muda ya pada sore hari ini.
0: Dampak ya, kalau dari lingkungan, kalau dari beta sih mungkin dari keluarga, mungkin dari rumah sendiri. Bagaimana kotong menjaga hubungan dalam kotong punya keluarga, dalam bermasyarakat, di kotong punya lingkungan masing-masing. Nah, itu kotong mulai dari hal-hal kecil. Contohnya di rumah kotong bantu orang tua, bantu kotong punya saudara-saudara. Terus kalau di lingkungan ya kotong ada kerja bakti ya kotong ikut. Ya pas hari kerja bakti hilang, muncul pasu jam makan. Ya, dari hal-hal kecil seperti itulah. Artinya itu potong kerjakan, tapi dampaknya bagi banyak orang. Artinya dari kebersihan lingkungan. Ya, dari ada orang datang di kotong punya lingkungan, melihat bersih. Berarti masyarakat di sini
3: bagus. Bersih.
0: Jadi potong mulai dari hal-hal kecil seperti itu, dari lingkungan semua.
1: Pak Roland bagaimana?
3: Dari saya, jadilah diri sendiri, be yourself. Itu kalau bahasa alor sih.
1: Bahasa alor.
3: Iya, karena kan orang alor saya.
1: Iya. Kok nggak kelihatan ya?
3: Kalau percaya puji Tuhan gitu. Garing ya. Tapi intinya gitu. Jadi diri sendiri itu paling penting. Saat kita jadi diri sendiri, itu akan tercermin dalam kita punya kehidupan. Ternyata ada Tuhan dalam kita punya hidup, dan Tuhan itu selalu berkarya dari kita punya kehidupan.
1: Ya.
3: Ini dari sisi rohani ya.
1: Ya.
3: Dari sisi rohani. Jadi kayak tadi Kak Stephen bilang tadi itu, kalau kita bilang oh ada Tuhan di dalam kita punya hidup, tapi waktu kita bersih-bersih antar kampung atau antar RT atau antar RW, ngilang kita, ya. Ya itu kan konyol.
2: Orang kamu bilang ada era nggak aman.
3: Oh, oh iya iya.
2: Lari.
3: Nah itu jangan.
1: Orang sabu.
3: Iya.
1: Enggak. Bahasa sabu.
2: Bahasa. Oh,
3: iya. Orang alor. Ya. Okay. Kayak gitu. Jadi intinya itu, jadilah diri sendiri, be yourself. Itu yang paling penting.
1: Ya. Mungkin dari Mani sendiri.
2: Saya kira kita tidak perlu mencari masalah yang terlalu jauh ya. Kita mulai dari orang yang paling dekat. Ada anak muda yang mungkin kesulitan untuk belajar, kita bantu dia.
3: Ya.
2: Saya kebetulan saya dosen, jadi menemukan banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mereka rindu untuk kuliah, belajar, tapi kesulitan biaya dan sebagainya sehingga terganggu ya studi mereka, dan itu beban secara moral. Ya kalau kita bisa menyemangati, memberi nasihat untuk tetap kuat dan semangat, itu hal yang sederhana ya kita lakukan. Kemudian mungkin ada orang yang mungkin tidak bisa menggunakan media sosial untuk berjualan atau mempromosikan, kita bantu mereka untuk membuat konten-konten yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi digital marketing lah istilahnya, membantu mereka untuk memasarkan produk mereka. Kemudian karena kita berpikir saya mau mengubah dunia, itu bagus sih, tapi sebelum mengubah dunia coba ubah dulu di kamar saudara. Ketika bangun tidur terus itu spray rapi udah dirapikan belum, udah sapu belum ya. Jadi sebelum menyelamatkan bangsa, coba belajar bertanggung jawab terhadap tugas sendiri. Ya dampak besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus. Jadi jangan bertanya apa yang bisa saya lakukan supaya terkenal, tanyakan apa yang bisa saya lakukan supaya kehidupan orang lain menjadi sedikit lebih baik karena kehadiran saya. Itu berdampak.
1: Iya. Terima kasih. Kalau misalnya ini sama-sama dari para ketiga narasumber nih, dalam hal ini kalau misalnya kan anak-anak muda ini sekarang, zaman sekarang tuh sering dianggap sebagai penerus. Mungkin kalau kayak bapaknya ini kan anak muda sering dianggap jadi penerus dan lain sebagainya. Nah, dan sekarang juga mungkin di gereja-gereja anak-anak muda mungkin sering dianggap sebagai tulang punggungnya gereja, mungkin penerusnya gereja, karena orang-orang tua kan mungkin tidak bisa melayani sepenuhnya karena sudah tua dan lain sebagainya. Menurut ya ini langsung beta lempar sa untuk teman-teman semua. Apakah dalam hal ini nih harus dimulai sekarang atau anak-anak muda harus tunggu dewasa dulu? Mungkin dewasa dalam hal pikiran dan lain sebagainya atau harus dimulai dari sekarang? Ya.
2: Tidak perlu menunggu dewasa sih.
1: Ya.
2: Karena saya pernah sampaikan ada di satu ibadah pemuda di salah satu gereja. Saya pernah sampaikan kalau ada pernyataan menyatakan bahwa engkau generasi penerus bangsa, engkau akan menjadi tulang punggung dan sebagainya, saya tidak setuju. Justru saya berpikir bahwa hari ini mereka sudah harus berkontribusi. Bukan tunggu mereka tua, bukan tunggu mereka nikah atau sudah dewasa. Itu kesalahan dalam berpikir ya. Kadang-kadang kita selalu bilang, kamu kan masih muda, kamu kan masih terlalu masih
5: punya banyak waktu ya.
2: Seolah-olah muda itu berarti belum bisa melakukan apa-apa. Padahal banyak perubahan justru dimulai dari anak muda. Karena apa? Anak muda punya energi ya, kreativitas, keberanian dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Jangan tunggu punya jabatan baru kita berkontribusi. Jangan tunggu punya uang banyak baru mau berbagi. Jangan tunggu terkenal baru melakukan sesuatu. Kalau hari ini kita bisa membantu satu orang, bantu satu orang. Kalau kita bisa menginspirasi satu teman, lakukan itu. Kalau bisa kita melayani di gereja hari ini, layani. Kalau bisa belajar sesuatu dan membagikannya kepada orang lain, lakukan. Karena kontribusi bukan masalah umur, tetapi masalah kemauan.
0: Itu saja. Iya, betul. Ya. Kalau dari beta sih sama seperti kan, ya. Jangan tunggu umur 81. Kalau
1: tua. Indonesia Amerika.
0: Iya, mau jalan ke gereja mungkin susah ya. Apalagi kalau
1: baik, baik kalau bisa jalan sih.
2: Kalau sudah keburu dipanggil.
0: Jadi sama kepertanyaan-pertanyaan di awalnya, kapan kau tahu memulai? Ya toh. Kalau memang sekarang sudah waktunya, kau tahu mulai. Jangan tunggu kau tahu tua, ya, teman-teman. Jadi intinya di sini, kau tahu tetap percaya pada kau tahu punya diri sendiri. Kau tahu tetap memiliki apa? Keberanian. Jangan takut gagal, sama seperti kotong sudah bahas sebelumnya. Untuk menjadi generasi penerus itu justru harus dari sekarang. Artinya kotong belajar dari apa? Orang-orang pengusaha, orang-orang contohnya, itu anak-anak mereka itu sudah dididik dari kecil-kecil untuk apa belajar bisnis gitu. Ya. Jadi jangan tunggu pas sudah besar, karena kalau sudah besar itu orang bilang terlambat sudah kau datang padaku. Jadi kalau bisa mulai sekarang kenapa harus nanti?
1: Ya siap. Pak Rolan. Wih.
3: Udah lengkap sih sebenarnya. Tapi intinya satu. Nah namanya kalau dibilang penerus, saya juga agak sedikit gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar jadi generasi penerus itu, ya itu tadi, nggak perlu tunggu usia kita harus matang dulu. Saat Yusuf dipanggil, Yusuf masih kecil.
1: Ya.
3: Daud dipanggil masih kecil juga. Tapi Daud bisa lawan Goliat. Simpelnya kayak gitu. Karena apa? Daud punya iman. Yang kedua, Daud rendah hati. Dan yang ketiga, Daud itu taat. Tuhan bilang, lawan aja itu kulit, gak usah takut kamu. Kalau saya jadi Daud waktu itu,
1: kalau
3: pikiran saya, ini saya gak tahu tingginya, gue lihat berapa ya, tapi saya pikiran, pasti pikiran. Daud pasti pikiran, tapi dari dia punya hati, karena Tuhan bilang, taat aja, lempar aja, kau pasti menang. Nah, itu yang harus dimiliki anak muda. Yang penting punya iman, kerendahan hati.
1: Nah, terus taat. Sekarang bagaimana sebagai pemuda Kristen dalam mengambil keputusan? Mungkin ini Pak Pendeta jawab dulu ya. Pak Pendeta jawab dulu. Sebagai pemuda Kristen, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Mungkinnya dalam mengambil sebuah keputusan, dalam bersikap kepada sesama, dalam pelayanan, kira-kira seperti apa sebagai pemuda Kristen?
3: Ini kita ngomong di dunia pelayanan atau
1: dalam dunia dalam pelayanan kehidupan. Dan dalam sesama
3: kehidupan ya. Sehari-hari
1: ya,
2: menggunakan kebebasan,
1: menggunakan kebebasan itu
3: gimana ya, agak berat. Saya ambil pengalaman saya secara pribadi aja. Kalau dulu saya selalu akan berpikir, nggak usah lah, nggak usah tanya Tuhan deh, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah dan segala macam. Tapi Tuhan tegur di situ. Tuhan tegur dan akhirnya Tuhan bilang, kamu ikut saya aja. Kalau kau ikut sama saya, pasti ada lah, depan jalan pasti ada. Walaupun saya belum lihat sekarang, contohnya gitu. Lebih banyak, lebih baik kalau misalnya kita seperti itu, lebih baik kita jadi anak-anak muda. Bukan saya seorang rohani, no. Tanya deh. Pertama tanya Tuhan, yang kedua tanya teman-teman sekitar. Gimana sih? Kayak gini boleh enggak? Bisa enggak? Yang paling penting habis tanya Tuhan, tanya orang tuamu. Habis itu belajar, banyak belajar. Itu yang paling penting. Kayak gitu sih kalau dari saya.
1: Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, sekarang katong sudah sampai di penghujung katong pembahasan pada sore hari ini. Dan yang terakhir ya, mungkin dari teman-teman ada masukan atau ada pesan singkat dari katong tiga narasumber untuk teman-teman Pro 2 yang sore hari ini sudah menemani katong satu jam sudah berlalu. Mungkin ada yang patah semangat, mungkin ada yang capek dan lain sebagainya. Beta dari yang tertua duluan ya, dari Mahani duluan.
2: Yang paling tua. Ya. Oke. Saya hanya ingin mengatakan, jangan hanya menjadi generasi yang pandai merayakan kemerdekaan, jadilah generasi yang tahu apa yang harus dilakukan setelah kemerdekaan itu dirayakan. Jangan tunggu menjadi hebat untuk mulai melakukan sesuatu. Mulailah dari hal kecil, jujur ketika tidak ada yang melihat, menolong ketika tidak ada yang memberi penghargaan, belajar ketika orang lain sedang bersantai, melayani ketika tidak ada yang tepuk tangan, berani bermimpi meskipun belum tahu semua jalannya, dan jangan takut menjadi berbeda kalau yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Karena dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling pintar. Dunia membutuhkan orang yang mau peduli, mau bergerak, mau bertanggung jawab, dan mau menjadi berkat. Saya ingin anak-anak muda Kristen bukan hanya dikenal sebagai generasi yang aktif di gereja, tetapi juga dikenal sebagai generasi yang jujur di sekolah, di kampus, profesional, di tempat kerja, kreatif dalam berkarya, bertanggung jawab dalam kehidupan, dan hadir untuk membawa solusi di tengah masyarakat yang lagi tidak baik-baik saja. Jadi setelah kita berkata merdeka, pertanyaan berikutnya, now what? Sekarang apa? Sekarang waktunya bergerak. Karena kemerdekaan bukan titik akhir. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan kita mau hidup untuk diri sendiri atau hidup kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau saya boleh menutup dengan satu kalimat, jangan tunggu menjadi besar untuk berdampak. Jadilah setia dalam hal kecil, karena Tuhan bisa memakai kesetiaan kecil kita untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin.
1: Ya, dari Pak Rolan mungkin ada pesan singkat.
3: Pesan singkatnya, terus maju aja, gak usah pernah takut. Karena kalau kamu takut, ya sama kayak tadi Daud. Kalau Daud takut, berarti Daud gak bisa kasih kalah Goliat. Ya. Kalau kita takut jadi anak-anak muda yang merdeka, ya kita gak akan bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Yang paling penting itu tadi yang saya bilang, jadilah diri sendiri. Saat kita jadi diri sendiri, kita bisa jadi apapun yang kita mau dalam kita punya hidup.
2: Versinya Tuhan.
3: Versinya Tuhan.
2: Versinya kita.
3: Oh iya iya iya.
1: Ara dosen.
3: Oh iya iya.
1: Ara dosen.
3: Betul. Kadang okay, mungkin agak nyeleneh dikit ya. Sorry. Kan pendeta gaul tuh.
1: Oke. Okay. Dari Kak Seven sendiri bagaimana Kak Seven?
0: Kalau dari beta mungkin ada beberapa hal yang perlu beta sampaikan. Kalau yang pertama itu dalam merdekakan diri, yang pertama itu kau mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua itu carilah komunitas yang tepat, artinya pergaulan yang baik.
3: Komunitas.
0: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi itu yang ketiga itu fokus kita itu harus pada tujuan, bukan pujian. Ya, tadi kotong sudah sama-sama bahas. Dan yang keempat, jangan takut gagal atau ditolak. Dan tadi kan isu tutup dengan kata-kata yang betul dengan firman Tuhan.
1: Haleluya.
0: Di 1 Timotius 4 ayat 12 nanti mungkin teman-teman bisa baca. Janganlah
3: seorang
0: pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi
1: jadilah teladan.
0: Jadilah teladan semua orang. Ya. Mungkin dari kita itu saja.
1: Ya. Terima kasih. Dari saya penutup yang terakhir saya serahkan kepada Ibu. Kak Angel.
4: Kak Nugra, terima kasih banyak tentang kesamaannya. Kak Hani, Kak Fen, Roland, dan juga Kak Seven ya, sudah berbagi terkait dengan kemerdekaan. Juga sudah membahas bagaimana sih anak muda juga harus menghadapi kehidupan zaman now. Bagaimana kita harus merdeka dengan melihat situasi yang sekarang sedang kita hadapi, baik itu dari segi finansial, perjuangan kita juga ya sebagai anak muda. Dan yang pasti terima kasih, ini berkat luar biasa untuk kita di Pro 2 FM Kupang bisa kedatangan kakak-kakak pelayanan dari GBI juga ya. Dan yang pasti kita tunggu dengan topik-topik seru ya Kak Hani, kemudian juga Pak Pendeta Roland, kemudian juga Kak Steven ya. Dan yang pasti Kak Anugrah, terima kasih sudah menemani teman Pro 2 di sepanjang Talk Space kali ini. Angel dan juga Ratriana Dewi udah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan yang pasti setelah ini masih ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus dan selamat menikmati sore kamu dengan Pro 2 FM Kupang, teman-teman kamu.

0: Ma, pantik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Oh boy.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8, Wibowo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2 dalam 1 jam ke depan. Dan pasti ya, akan lanjutin sampai dengan jaga malam di pukul 12 malam nanti. So buat kamu, stay tune aja teman Pro 2, karena Haji bakal muterin lagu-lagu enak di sore hari ini dan malam nanti, pastinya juga dengan informasi-informasi yang bisa bikin kita semakin berwawasan. So buat kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sampai di tujuan dengan selamat. Dan buat kamu yang lagi santai di rumah, di kos, di asrama, dimanapun itu, teman Pro 2 yang lagi dengerin pakai aplikasi area digital ataupun radio kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Terpesona lihat kamu cantik banget di sore hari ini teman Pro 2. Kayak lagunya BCL featuring sama Josh Flow dengan Terpesona.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sore ceria. Dan tadi baru aja kamu dengarkan ribuan memori dari Lomba Sihir, teman-teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal memori, teman Pro 2 atau ingatan gitu kan, pasti ada ingatan yang bisa bikin kita tersenyum kembali. Ada juga ingatan yang bisa bikin kita sedih kembali, teman Pro 2. Ya, it's life, teman Pro 2. Ada waktu di mana kita bahagia, ada waktu di mana kita sedih gitu, teman Pro 2. But ya, jangan terlalu terlarut dalam kesedihan. Just bangkit kembali gitu kan, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang hari ini lagi dapat masalah ya, teman Pro 2. Semoga bisa cepat selesai dan kamu bisa cepat menghirup udara segar lagi itu, teman Pro 2. Alright. Buat kamu yang lagi dengerin di sore hari ini, teman Pro 2, udah gelap juga nih, teman Pro 2, kalau dipantau dari studio Pro 2. Dan aja udah siapin lagu berikutnya, walaupun sondeh hujan di hari ini, tapi tadi juga sempat mendung, teman Pro 2, kalau misalnya kamu perhatikan langitnya tadi siang sampai sore tadi, teman Pro 2, kayaknya lumayan mendung tapi tiba-tiba cerah kembali gitu. Kayaknya mungkin karena langit ngelihat senyuman kamu di sore hari ini, teman Pro 2, akhirnya awan gelapnya pun hilang gitu. Alright, teman-teman Pro 2, daripada Haji kelamaan ngomong ya, Haji mau puterin satu koleksi dari The Script dengan Rain. Ini featuring sama Nicky James. So buat kamu, enjoy this one.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol.

Teh hijau dari Tulus teman Pro 2. Weh, siapa nih yang sedang di fasenya Tulus teman Pro 2 belum ada apa ya? Belum dalam waktu untuk ingin berhubungan gitu teman Pro 2. Berhubungan dalam arti berpacaran teman Pro 2 atau menikah gitu kan teman Pro 2. Jadi kayak di fase ini lebih memilih untuk mencintai diri sendiri dulu gitu kan. Ya gitu teman Pro 2. Agak susah menjelaskannya teman Pro 2, tapi pasti kamu paham ya pastinya. Apalagi buat para fans Tulus nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya ditanya gitu teman Pro 2, kira-kira 3 lagu terbaik menurut lu, lagu-lagunya Tulus itu apa teman Pro 2? Apakah Teh Hijau juga termasuk dari 3 lagu tersebut? Ataukah 3 lagu itu tuh ada beberapa lagu yang lain gitu teman Pro 2? Nah Aji bakal kasih tahu dulu versinya Aji teman Pro 2. Karena Beta sangat suka, sebenarnya hampir semua lagu dari Tulus tuh Beta suka dan Beta dengarkan. Kayak sonde ada lagu dari Tulus yang Beta sonde tahu gitu teman Pro 2 istilahnya. Tapi kalau misalnya mau disimpulkan 3 lagu terbaik dari Tulus menurut Beta, yang pertama itu adalah Langit Abu-Abu teman Pro 2. Yang di bawah itu dia. Jangan lanjut nyanyi nanti speaker pecah. Yang kedua ada lagu Tulus dengan judul Diri teman Pro 2. Itu juga apa ya, ketika lagi ingin me time pasti akan mendengarkan lagu Diri gitu, teman Pro 2. Nah yang terakhir adalah Jatuh Suka. Ini Teh Hijau kayaknya yang keempat teman Pro 2. Jatuh Suka itu yang ketiga karena mungkin ada pengalaman di lagu tersebut teman Pro 2. Kayak misalnya Besong pernah dong, kayak Besong taruh ini orang di lagu ini gitu. Pasti dong. Nah kamu bisa komen juga teman Pro 2, bisa di WhatsApp 0811 3820 9090, 3 lagu terbaik dari Tulus versi kamu teman Pro 2. Nah kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu Tulus dengan Teh Hijau, kali ini teman Pro 2 aja mau kita semua meresapi makna dari lagu berikut yang berjudul Bersenja Gurau dari Raim Laode buat kamu. Enjoy this one.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Jumat 4 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau yang mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel yang mencapai 1.583 titik, teman Pro 2. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak yakni 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 40 titik dan Bangkalis 35 titik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pelatnas diperpanjang hingga September setelah Indonesia mendapat kesempatan tampil pada ajang multi-event tersebut. Waktu tambahan dimanfaatkan untuk latihan, seleksi pemain, serta mengikuti sejumlah pertandingan uji coba. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPBVSI Laudri Mas Patilea mengatakan seleksi pemain mempertimbangkan sejumlah aspek. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Daniela Mars membagikan kabar terbaru tentang kehidupannya setelah kembali ke Australia melalui video perdana di kanal YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, mantan anggota New Jeans itu bercerita mengenai kegiatannya selama menghabiskan waktu bersama keluarga. Video bertajuk The Toy itu diunggah Daniela dan menjadi konten pertama yang dibagikannya melalui kanal YouTube pribadi pada Kamis 3 September 2020. Tampil dengan pakaian casual, Daniel menyapa penggemar sekaligus menceritakan kesehariannya selama berada di Australia. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Yang mau request lagu juga boleh langsung aja dikirim di 0811 3820 9090. Dan juga untuk salam-salamnya, teman Pro 2, alright. Nah, nanti abis ini Aji bakal muterin koleksi dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Teman Pro 2 ini udah masuk lagi. Wow, banyak sekali nih, hampirnya spam. But it's okay, teman Pro 2. Ada Kak Min, siapa nih? Kak Bila, teman Pro 2. Terus juga ada requestan dari siapa nih? Gak dikasih tahu nih namanya ya. Terus juga ada siapa lagi? Ada Azahra yang request lagu yang sama. Lanjut, ada siapa lagi? Katanya sih fansnya Berbinar, teman Pro. Saya dari Berbinar ya. Nah, ada lagi teman Pro 2 dari Caca nih yang request juga Selesai dari Sabrina Leonor. Terus juga ada Elizabeth yang request lagu Sabrina Leonor yang Selesai juga. Oke, teman Pro 2, langsung aja Aji putarkan nih teman Pro 2 lagu requestan dari kamu. Wait ya, mana. Alright. Alright, teman Pro 2, kamu yang lagi di jalan atau lagi masih sibuk-sibuknya malam hari ini, juga semangat aja teman Pro 2, alright. Langsung saja Aji putarkan, dia selesai. Enjoy this one.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.

0: Laksmi Asoka. Laksmi Asoka. Panggilan untuk Laksmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Laksmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non, karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Laksmi, Mi, kamu kenapa?
3: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
3: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih, kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
3: Gak apa-apa Tih, aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Laksmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok, biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
3: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak Lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Rektor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta dengan bintang tamu Shakira Fear, teman Pro 2, alumni dari Indonesian Idol dengan host Edit. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Music Lecture. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Produa FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Produa. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Produa, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya. Lebih milih kayak tidur.
1: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya. Kayak gak
1: nentu. Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi,
1: beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Ya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Oke.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayaknya baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya, harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang ilfeel.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan enggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini gimana aku paham banget nih pertanyaan red flag-red flag-an ini.

0: Betul, betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah cleansing parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty, yeah.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud bener, aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang
1: jujur,
0: nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak, bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: usah deh. Oke. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi,
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh bagus banget tau gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana sih kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Tolong.
1: Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja, mudah teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
3: Yeah.
2: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
3: Gimana kakak suka nggak?
2: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
3: Ya kan.
2: Iya kan.
3: Makasih loh.
2: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya,
3: atau
2: gimana tuh?
3: Itu sih kak, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta tuh sehappy ini loh.
2: Okay.
3: Gitu.
2: Oh.
3: Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
2: Benar.
3: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
2: Yes, benar. Tapi
3: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
2: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
3: Betul.
2: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita sesederhana yang
3: sederhana itu loh.
2: Betul. Itu dia. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
3: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
2: Aman, kok tenang aja.
3: Aman, baik.
2: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
3: Agaknya langsung gak aman.
2: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya,
3: okay.
2: Shakira kapan rilis lagu galaunya?
3: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah galau yang cocok tuh kayak gimana.
2: Betul. Okay.
3: Jadi doain aja secepatnya ya guys.
2: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
3: Jangan sampai ya.
2: Jangan sampai ya.
3: Cukup deh bocilnya yuk.
2: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
3: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
2: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
3: Oke. Okay,
2: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
3: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
2: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
3: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
2: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
3: Janganlah berharap sama yang beda agama.
2: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
3: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
2: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
3: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
2: Betul.
3: Yuk bisa yuk.
2: Bisa. Cari ya. Oke.
3: Banyak.
2: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
3: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
2: Idol 14 bener.
3: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
2: Iya.
3: Karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
2: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
3: Kalau itu sih Kak Kezi.
2: Kak Kezi sih
3: kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
2: Okay, banyak juga ya berarti ya.
3: Betul.
2: Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
3: Rame kan kak, bener-bener mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
2: rame ya juga rame banget gitu.
3: Ramenya sih sedesa menurut aku.
2: Alright, alright. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu lu alami ketika recording lagu DM ini?
3: Sebenarnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
2: Oke, okay, kenapa tuh?
3: Untuk dibawain live ya.
2: Oke.
3: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
2: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
3: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suara aku gak berpower sama tuh, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
2: Bener.
3: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak sebek.
2: Iya iya kayak jadinya
3: apalagi vokal daerahnya kakak enggak kan.
2: Oh jadi, wow oke okay. Iya iya iya iya iya iya iya bener sih tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya teknik teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan no power gitu asik
3: so ngerti
2: banget musik nih.
3: Anak musik banget nih.
2: Anak musik banget nih.
3: Anak musik banget loh.
2: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku,
3: tatap
2: dan
3: mata.
2: Juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
3: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
2: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
3: Betul.
2: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
3: Mungkin yang lebih sulit dari aduh. DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
2: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak yeah. sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu. Kan.
3: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong bukan yang emang ikutin okay. musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
2: Oh, I see.
3: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
2: Yes, bener.
3: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
2: Oke.
3: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
2: Iya, bener.
3: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and run, gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
2: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
3: Well, aku sebelumnya fun fact aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
2: Oke.
3: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
2: Wow, oke.
3: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak kalau aku mau yang gini.
2: Oke. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
3: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
2: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh iya
3: tadi. Lagi centil era. Jangan salah walaupun galau-galaunya bohongan ya.
2: Asik. Oke, deh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastinya buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
2: Yes.
1: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next project-nya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill enggak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
1: Pengennya galau.
2: Makanya,
1: ya.
2: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
2: betul, Isma Nabila. Coba dong, galau, galau gitu.
1: Betul, doain aja ya. Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
2: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
2: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM nih gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, okay. Berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ.
2: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay. I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
2: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
1: Yang penting funny ya.
2: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
2: In this era yang bikin stres ini.
1: Jarang banget. Okay, okay. Curhat. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
2: Ada dong, ada.
1: Ada ya, bisa dicek di mana?
2: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
1: Pasti dong, pasti ada.
2: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2
1: satu. Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
2: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
2: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
2: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
2: Thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
2: Iya. Yep. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga alright, bye bye teman Pro 2.
0: Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan sudah kembali ya di Pro 2 FM Kupang. Buat kamu tadi yang baru saja mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian cerita penutup hari di Jaga Malam sampai dengan 2 jam ke depan, teman Pro 2. So buat kamu yang mau tell a story, mau cerita-cerita, kira-kira karmana hari ini juga boleh banget, teman Pro 2, right?

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah. Buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald. Kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Anji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan Somebody's Pleasure by Aziz Hedra. Buat kamu yang mau request lagu malam hari ini, teman Pro 2 ya, bisa aja menggambarkan perasaan kamu atau sekedar membagikan cerita kamu di hari ini, teman Pro 2, apa aja yang kamu lakukan dan apa hal terbaik yang kamu alami hari ini, teman Pro 2. Alright. Nah, buat kamu lagu berikutnya aja mau puterin koleksi dari Oasis, teman Pro 2, dengan Whatever. Sabar kamu, enjoy this one.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu malam hari ini yang lagi istirahat, teman Pro 2 menunggu datangnya weekend ya. Biasanya teman Pro 2 kalau kamu punya sebuah rencana gitu kan yang mau dilakukan di weekend nanti gitu, teman Pro 2. Itu apakah benar-benar kamu orang yang apa namanya good at planning, jadi kayak misalnya hamin satu atau hamin berapa gitu kan kamu udah mempersiapkan gitu kan segala perlengkapan gitu, yang bisa kamu lakukan untuk supaya nanti pas hariannya tuh Sunday yang babingung gitu, teman Bro 2. Dan buat kau mungkin yang saat ini ada yang ngechat kayak, "Eh, hey, besok ketung pindi kok, atau ketung camping kok, atau ketung pibanli kok." Itu pasti ada tuh teman-teman Bro 2, karena berhubung besok juga weekend gitu kan. Tapi semoga saja weekend kamu berjalan dengan enjoy gitu kan. Enjoy your time, enjoy Kupang ya. Jadi kamu bisa menikmati hari libur kamu, teman Pro 2, dengan orang-orang tersayang pastinya. Nah, buat kamu aja mau puterin koleksi selanjutnya dari Nabila Taqiyah, teman Pro 2, dengan Cinta Sia-Sia. So buat kamu, enjoy this one.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, way, teman Pro 2. Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, but it's okay. Abis ini akan ada Just Music selama 1 jam ke depan. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, dan see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Netia, gimana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
1: Tahu ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
2: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produ.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa

malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

teman-teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Sabtu 5 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 5 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Perdua, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kau santai pelan nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang bisa kembali menyapa kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Yeah. Selamat pagi. Kita ketemu di tanggal 5 September 2026. Semoga kamu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita mensyukuri semua nikmat, kebaikan yang masih bisa kita rasakan sampai dengan hari ini teman Pro 2. Kesehatan, kekuatan, waktu bersama dengan orang-orang tersayang. Ya, ditemenin sama Pro 2 FM bisa temani kamu nanti sesudah ini. Kita akan mulai dengan Jazz Music dan juga Mimbar Agama Kristen sampai di pukul 6, dan nanti dilanjutkan dengan Info Pro 2. Lalu ada Spada Choice of the Day, ada Pila, ada Spada Talking, ada Santai Siang, Pro 2 Hitlist, Pro 2 Sport, Pro 2 Entertainment, ada Ruang UMKM Muda Kreatif. Nanti sore ceria juga ada Talk Space di sana, ada Music Planner juga karena hari ini weekend ya. Happy weekend, selamat menikmati weekend kamu. Kita temenin sampai tutup di cerita penutup hari pukul 12 malam nanti, sampai selesai hari dan berakhirnya hari ini ditemenin sama Pro 2 FM Kupang. So pastikan teman Pro 2 tonin enjoy ya di Pro 2 FM Kupang, teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Salam, selamat malam teman Perdua yang diberkati Tuhan. Kembali lagi saya Marianti Kilasaduk, penyuluh agama Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali hadir untuk membawa renungan malam bagi kita. Dan tema pada malam ini tentang apa yang dikehendaki Tuhan darimu. Sebelum itu saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di malam ini Tuhan, kami akan beristirahat dari segala aktivitas. Kekuatan jiwa roh.

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, marilah kita memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita

0: kita berdoa.
1: Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan untuk kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan melakukan aktivitas kami hari ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro 2 yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mau merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema pagi hari ini adalah upah hidup dalam kemurahan hati. Teman Pro 2 yang terkasih, ada cerita seorang suami, dia bersaksi pada saat kehidupan mereka sedang cukup berat dan dengan masalah keuangan, dia bersama istrinya menghitung uang yang tersisa dalam dompet mereka. Namun saat mereka selesai menghitung uang tersebut, Tuhan bicara kepada mereka, nanti ada orang yang membutuhkan uang tersebut datang ke rumah kalian. Rasanya mau menolak, tapi Tuhan yang bicara. Dan benar, tidak beberapa lama ada orang yang mengetuk pintu dan uang yang dibutuhkan memang sebesar uang yang mereka hitung. Akhirnya mereka belajar untuk taat. Namun Tuhan memang benar-benar setia dan baik. Entah bagaimana caranya Tuhan memelihara keluarga ini. Mujizat demi mujizat terjadi dengan sungguh luar biasa dalam keluarga ini. Bahkan sampai mereka bisa memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar luar biasa. Dan kesaksian ini sungguh boleh memberkati dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Teman Pro 2 yang terkasih, firman Tuhan hari ini bisa dibaca seperti sebuah kontradiksi. Artinya bahwa kok dia menyebar harta, kok dia bertambah kaya, tapi dia hemat, kenapa dia harus tetap berkekurangan? Tapi jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Dan apa yang sudah Tuhan rancang, apa yang Tuhan pikirkan, bukan juga yang kita pikirkan. Semua yang ada dalam diri kita, atau semua yang terjadi dalam diri kita, kita bisa berkata, saya ingin membereskan kondisi keuangan saya ingin mengatasi masalah saya, maka saya harus punya uang, atau saya harus berhemat. Jadi saya tidak perlu menghambur-hamburkan uang, saya tidak perlu membantu orang, karena saya saja berkekurangan. Nanti kalau semua masalah keuangan saya sudah teratasi, barulah saya mau membantu orang dari kelebihan saya. Jadi apa yang tersisa dalam diri saya, baru itulah saya pakai untuk membantu orang. Pemikiran-pemikiran seperti ini, kata Amsal Salomo, ini harus dibuang. Kalau kita memberikan waktu, energi, uang, dan sumber daya kita untuk membantu orang lain pada saat mereka membutuhkan, meskipun dalam keterbatasan kita, meskipun dalam kekurangan kita, meskipun dalam ketidakmampuan kita, inilah yang akan membuka jendela surga dan menyebabkan masalah kita berbalik. Artinya masalah kita terselesaikan, pergumulan kita terselesaikan, persoalan kita teratasi, dan kita akan mengalami atau memperoleh apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita buat terhadap orang lain. Dalam firman Tuhan ada dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa kita memberikan kasih kita memberikan apa yang kita miliki, kita memberikan apa dari kekurangan kita, dari ketidakmampuan kita, dari keterbatasan kita, dengan kemurahan hati, dengan ketulusan hati, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa yang tidak dipikirkan oleh pikiran kita, yang tidak dibayangkan oleh kita. Seperti kesaksian daripada keluarga ini, suami istri ini. Bagaimana Tuhan berbalik, Tuhan benar-benar menolong, membuat keajaiban luar biasa dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka memberi dari keterbatasan mereka, mereka memberi dari kekurangan mereka. Nah, kita mau diajar untuk memberi dari keterbatasan, untuk memberi dari kekurangan kita. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat. Bukan memberi dengan sungut-sungutan, bukan memberi dengan keterpaksaan, tapi kita memberi dengan kemurahan hati. Kita memberi dengan ketulusan hati. Di saat kita memberi dengan ketulusan dan kemurahan hati, maka kita akan mendapatkan upah itu. Tapi kalau kita memberi sekalipun dalam kekurangan kita atau dalam kelemahan kita atau dalam keterbatasan kita, tapi kita memberi dengan bersungut-sungut, kita memberi dengan terpaksa, maka kita tidak akan memperoleh upah itu. Tapi kita melihat kalau kita memberi dengan ketulusan dan kemurahan hati kita, inilah keindahannya. Ketika kita membantu orang lain, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Dan bahkan tidak dalam porsi yang sama, tetapi kita akan diberikan suatu takaran yang lebih baik yang tidak pernah dibayangkan oleh kita. Karena Tuhan akan memberi upah yang akan diberikan itu suatu upah yang luar biasa. Karena kita memberikan dengan ketulusan hati, tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada keterpaksaan. Jangan kita memberi, kita menolong, tapi abis itu kita ngomel. Kita memberi, kita menolong, kita membantu, tapi habis. Itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak menerima upah kalau kita memberi dengan keterpaksaan kita. Karena Tuhan akan memberikan di saat kita memberi dengan ketulusan hati dan kemurahan hati. Tuhan akan memberi yang berlipat kali ganda yang tidak dibayangkan oleh kita. Di saat kita menjalani hidup penuh dengan kemurahan hati, di saat kita berkorban untuk membantu orang naik, orang lain lebih tinggi, membantu orang lain lebih baik, itu tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Mungkin kita tidak menerima kembali apa yang sudah kita berikan, tapi anak-anak kita, cucu kita, cecek kita, keturunan kita akan menerima apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita bantu, apa yang sudah kita buat untuk orang lain. Jadi bukan langsung kita yang menerima, tapi bisa jadi kita langsung menerima, bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi cucu kita, cece kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Ada satu kata bijak yang berkata bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi dalam kemurahan hati. Kita tidak akan berkekurangan ataupun kita tidak akan kehilangan, tapi justru kita akan menemukan kelimpahan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kami telah selesai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu senantiasa menjadi pemenuntun dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa, baik dosa pikiran, perkataan maupun yang nampak dalam perbuatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik
4: RRI Indonesia. Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian.
2: Info Pro 2 FM.
3: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendorong strategi pemulihan ekonomi selama masa tanggap darurat hingga pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus 2026. Disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rapat koordinasi pembahasan perekonomian daerah ketujuh yang dirangkaikan dengan FGD Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Gempa Flores di Kupang. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, terputusnya jalur logistik, kerusakan lahan pertanian dan terganggunya aktivitas pasar berdampak langsung terhadap rantai pasok perekonomian di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Bagi mengatakan terdapat dua tantangan yang perlu diantisipasi, yakni potensi peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di NTT akibat dampak bencana.
2: Info Pro 2 FM.
3: Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Basnas Basis Nasional Provinsi DKI Jakarta kembali bergerak menyiapkan sebanyak 10.000 porsi makanan siap santap bagi warga terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disampaikan oleh pimpinan Basnas Basis DKI Jakarta, King Abdi dan Chef Nusantara, yang menyiapkan 10.000 porsi makanan di dua wilayah terdampak, teman Pro 2. Benyamin mengatakan rangkaian aksi kemanusiaan ini dilakukan pada 2-3 September 2026 lalu yang dipusatkan di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas dan Posko Golongcongo, Kelurahan Ruis, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur.
2: Info Pro 2 FM.
3: Yang terakhir, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan berfungsi sebagai pembeli siaga atau off-taker produk unggulan yang ada di desa. Disampaikan bahwa melalui pengoptimalan fungsi pembeli siaga KDKMP, maka koperasi akan berperan dalam menampung dan menyerap seluruh hasil produk masyarakat desa ataupun petani seperti komoditas tanaman pangan, perikanan, peternakan, hortikultura dan sebagainya. Selain itu, pemerintah akan mendorong fungsi off-taker KDKMP melalui pengadaan alat mesin pasca produksi. Sekian update Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Kita lanjutkan di Sepada, bikin bagi kamu makin seru.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari Kawasan Tomelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Produa. Well, sampai di pukul 6 lebih 8 menit, dan Isaac akan balik untuk nemenin kamu. Dan seperti biasa, beberapa update akan kita hadirkan untuk menemani teman Produa beraktivitas sepanjang pagi ini. Gimana kabarnya? Isaac puterin dulu lagu ini, semoga jadi semangat dan doa terbaik untuk kamu. Enjoy dan bahagia ya.

0: Gaya asik. Tapi lagu ini emang ngasih mood booster banget temen Pro 2. Dan semoga ya perjalanan bekerja, beraktivitas kamu, apalagi yang weekend tapi tetap harus beraktivitas dengan padat, it's okay. Nikmatin ya, selagi kita masih punya weekend itu berkah sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Alright, langsung aja kalau gitu kita mulai dengan update yang pertama. Isak bagiin dulu ya ke kamu untuk informasi perakhiran cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Perakiraan cuaca.
0: Nah, saat ini di wilayah Oebobo teman Pro 2 di sekitaran studio Pro 2 FM Kupang, cuacanya cerah dan kelembapan udaranya di 75%, kecepatan anginnya 11,6 km per jam. Pukul 7 nanti teman Pro 2 cerah ya di 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 67% dan kecepatan anginnya 11,6 km per jam. Pukul 8 nanti di suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya 59% dan kecepatan anginnya 11,6 km per jam. Pukul 11 nanti di 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57% dan kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur ya. Pukul 14 nanti di 32 derajat Celcius suhunya, kelembapan udaranya 62%, kecepatan anginnya kenceng banget nih 37 km per jam. Berhati-hati ya kamu yang keluar di sekitaran pukul 14 di wilayah kota Kupang ini karena diperkirakan akan angin yang cukup kencang. Pukul 17 nanti diperkirakan cerah di 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 69% dan kecepatan anginnya 12,1 km per jam. Sepanjang hari ini cerah sampai malam nanti pun cerah teman Pro 2, namun anginnya juga cukup kencang. Malam hari di 14,4 km per jam sampai 15,3 km per jam di pukul 23. Selamat beraktivitas weekend, jadi mungkin kamu pengen leha-leha, it's okay, nyuci ini biar pakaian cepat kering, apalagi panas ditambah anginnya kencang nih hari ini teman Pro 2. Selamat memulai hari dan selamat beraktivitas, enjoy. Kita langsung aja gacorkan biar makin cerah pagi hari ini. Katy Perry with Last Friday Night.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Desahira dan Yofi Widianto dengan Merindu Lagi Teman Berdua. Lagu ini menceritakan keinginan yang kuat untuk menginginkan seseorang. Nah, kalau kamu sekarang lagi menginginkan apa banget nih? Rata-rata mungkin yang lagi banyak diinginkan adalah punya uang. Atau mungkin kamu punya keinginan-keinginan sederhana, sesederhana gak mau lembur kalau pengen pulang gitu ya. Jadi kalau pengen lembur, lembur. Enggak gitu, Teman Berdua. Tapi ya karena tuntutan pekerjaan, kadang-kadang mau gak mau harus selalu siap nih. Namun, di Jepang adalah Teman Berdua, sebuah kepercayaan. Namanya M-Top atau Motohiro to People, Teman Berdua. Dan kepercayaan ini punya ajaran yang relate untuk para pekerja ya. Dilabeli sebagai ya semacam agama atau kepercayaan ya, Teman Berdua. M-Top atau Motohiro to People ini, Teman Berdua, punya ajaran seperti kalau misalnya kamu lembur yang

untuk bilang tidak ke hal-hal yang sebenarnya mereka tidak pengen lakuin, termasuk kayak lembur di kerja gitu, teman-teman berdua masuk pas libur. Nah, dan gak cuman lembur teman-teman berdua, M-Top ini juga tentang penggunaan cuti berbayar, cuti ngelahirin, cuti untuk jaga kesehatan, sampai menolak ajakan atau tekanan yang tidak masuk akal. Nah, Hisana sendiri juga bilang kalau dia tidak punya kekuatan supernatural dan tidak minta para pengikutnya untuk memuji dia. Tapi intinya kepercayaan ini dibuat atau agama ini dibuat untuk ngasih cara satir ya, semacam kritikan kepada diri sendiri, di mana biasanya kita tuh selalu memaksain diri untuk memenuhi tuntutan orang lain. Jadi kalau nggak pengen lembur, nggak pengen kerja, ya udah bilang aja gitu. Tapi ya kalau di Indonesia nggak bisa, Pak. Kalau disuruh selesai, ya harus diselesain.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bunga
1: apa yang suka nego?
0: Bunga rempesika. Bunga toloaga. Bunga yang suka nego. Bunga diskon.
1: Salah.
0: Bunga lon, bunglon.
1: Bunglon.
0: Bunga matahari. Gala bunga matahari.
1: Salah. Masa gala suka nawar?
0: Bunga melati.
1: Salah. Lu semua bunga tuh.
0: Bunga kembang sepatu.
1: Aduh, terlalu jauh. Terlalu jauh, you know.
0: Bunga telang.
1: Itu Han, apa itu? Bunga kutus-kutus.
0: Bunga edo.
1: Bunga tawar toh.
0: Hah?
1: Bunga mawar toh, tawar toh.
0: Serangan-serangan apa? Yang...
1: Bunga nawar, bunga nawar.
0: Itu masih bisa kok. Bunga tawar enggak bisa. Tehnya ada teh tawar mungkin. Serang ini yang terakhir ya. Serangan apa yang bikin bahagia?
1: Serangan cintamu Pak.
0: Salah.
1: Serangan transferan di akhir tahun.
0: Salah.
1: Oh bukan. Itu yang kita harapkan sih sebenarnya.
0: Serang apa yang bikin bahagia?
1: Apa?
0: Serangkaian bunga untuk meminangmu. Asik. Nah terakhir. Perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Apa?
0: Perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Perang di kasur.
0: Salah. Tapi perang
1: bantal kan?
0: Iya, salah.
1: Apa ya?
0: Perang apa yang bikin
1: berbunga-bunga?
0: Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Tina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Kamu sih.
2: Yang.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 periode FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin sama Isak Octavian, teman periode 2. Ya, kita masih di periode 2 FM, teman periode 2 di Spada. Dan kali ini teman periode 2, kita coba untuk lihat teman periode 2 update informasi dari The Massive Asia Home yang katanya bakalan menutup rangkaian Asia Home Run ya teman periode 2 dengan konser di Jakarta 5 Desember 2026 mendatang. Nah, konser ini dijadwalkan akan ada di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir untuk perjalanan konser Asia mereka teman periode 2. Sudah ada 4 negara yang mereka cabangi ya teman periode 2, sambang ya, ada Jakarta menjadi kota penutup rangkaian The Massive Asia Home Run ini. Dibuka secara resmi 7 September besok teman periode 2. Dan tiket udah bisa kamu cari ini. Apa yang udah rindu sama The Massive, lagu dan karya-karya The Massive yang gak lekang oleh waktu. Aku tuh suka banget lagunya The Massive yang judulnya Sabar teman periode 2. Mungkin gak terlalu setenar lagu-lagu yang lain, tapi aku suka banget nih kalau dengerin lagu ini.

0: Okay, what about?
1: I'm a polar bear.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Sule itu?
1: Sule itu komedian.
0: Sule itu komedian.
1: Aa.
0: Boleh enggak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
1: Bye, Jo.
0: Dulu teman, sekarang pacar.
1: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
0: Siapa bilang? Memang, iya, tidak kurus.
1: Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau sudah ada kamu.
1: Beli lilin, beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Nah, ombak digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
0: Asik.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.